episode bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Saudara masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres-beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum

untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdalim Yasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu, udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Hei, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Tentu saja, saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: iya deh saya.
1: Ambo nyoba beli cincin ah, haluan yolo. Nah ambo pakai kuku jutu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia, dia malu pilih uang ke.

0: Dia, adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia, bali narancak modelnya di.
1: Jadi, Wan, deh, elo udah koe. Kiri mancak bali yo, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, Ma.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk lamu, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh

lokal ke Kota Lampung Panjang, sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Kecantikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.

0: Ini udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.

0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presiden Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Presiden Jia, gadang murah, ramah dana.
3: Pit, capek lah. Ayah dan talai, Pak.
4: Yo ya, helm Pit mah ya.
3: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
4: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
3: Alah, Ma. Tanang sih lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Bahana.
1: Rancak Bana.
2: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
3: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: dialah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lindi.
1: Tidak
0: ada yang lain.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang penanya. Bersama balik kita di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko Selasa 9 Juni 2026. Ya, untuk dosenan dan kabar-kabar di acara ko melalui telepon 0822-7080300 biar bisa lalui melalui telepon atau pasang singkat di WhatsApp ya. Nampaknya lah ada teleponan kabar-gabung di acara ko sanak penengah. Kita langsung terima teleponan pertama di hari kini ko. Dari siapa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, tak putihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Aziza, ba'akabah kini ko.
1: Seperti yang tidak ngaji hari wanonen.
0: Semangat selalu ya.
1: Semangat selalu kalau dengar radio bana ko tari wanonen.
0: Rancak bana.
1: Seperti yang tak lagu bangian badan tak lagu je wanonen.
0: Apa lagunya tu?
1: Ginyang Mak Taki.
0: Ginyang ya.
1: Biar okay. Langit tu senarai senarai pelajau gini wanonen. Biar dingin warna ko wanonen.
0: Jadi.
1: Salamnya untuk Kak Aldi, istri tercinta juga yang lagi di rumah, yang lagi di kantor gini tuh.
0: Jadi?
1: Tuh untuknya Mama Kaul, Pak D, Bu D.
0: Ya.
1: Bang Kaul yang ada di Dobok.
0: Jadi?
1: Ada komunisi Kumbang.
0: Ya.
1: Mak Ita di Pariaman.
0: Oke.
1: Ada Gak Sebet. Gaya Uban, pokoknya maka mau dipagi kau dapat selap sadanya ya Wan, selap kompak selalu dari Azizah Wanonen.
0: Baik Azizah, ditunggu lagunya Beko.
1: Adeh Wanonen, spesialnya untuk Kak Aldi, istri tercintanya ya Wan.
0: Jadi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Banyak banget.
0: Azizah di Tanah Hitam minta lagu Ginyang Mak Taci pagi ke sana buat pendengar ya. Di belakang Azizah siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang. Daus di Dobok Batu Sangka.
2: Batu mana? Kalau nak buat tu tapik mana? Bagaimana hari pagi kau di Padang Panjang cerah?
0: Alhamdulillah cukup cerah.
2: Cerah hati, cerah hati daunen ya.
0: Iyalah.
2: Iyalah. Lagu cerah daunen.
0: Jadi lagunya apa tu?
2: Lagunya. Kesawan takut tak sepakat. Samu menahan rindu.
0: Samu menahan rindu ya.
2: Iya. Salam pertama untuk daunen yang sedang menyiar di yang pagi siang semoga saya selalu merasa buat daunen. Salam untuk Saleha, salam untuk bapak ibu pimpinan radio Bahana di Padang Panjang, semoga terkepada selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala buat keluarganya bapak yang memimpin ya daunen ya. Terima kasih salamnya dari Azizah, salam balik untuk Azizah sekeluarga. Semoga sehat selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala buat Aziza. Salam untuk Putri Sikumbang di Baso. Salam untuk Adi di Jakarta sekeluarga semua kawan-kawan. Salam untuk Pak D. Lulus deh Pak D. Salam untuk Dahlia, salam untuk TL, ada Rajo Sumener Sikumbang, ada Uncu di Goto Tuo di Penyalayan, ada Mita di Picuran 7, ada Uncu Nurul Jiwo, sama nama itu Putri Sago. Salam untuk Putra Arifan, Wan Mister.
0: Iya.
2: Nak kabung-kabung di belakang tahu sampai ko ada Da Alfiral Tanjung mu Da Alfiral salam sih ada onen.
0: Jadi. Lagunya apa judulnya?

0: tadi?
1: Tak mau menahan rindu.
0: Siapa nama lagu tu?
1: Tidak tahu lah, tak tahu lah macam tak cuma judulnya ada sikol sebab tua. Tak tahu lah, tak tahu lah. Tak mau menahan itu kalau tak salah tak fit
0: dah. Dah ada judul.
1: Sembarang aja pokok sama anaknya, maknanya apa duet ya?
0: Yang adu di sikol sama-sama rindu.
1: Tadi nanya sekali deh. Nanya tentang sekali.
0: Nggak ada sama-sama rindu. Halo?
1: Sama-sama menanti rindu, nggak ada suara.
0: Nggak ada, doh. Yang ada sama menanti sama merindu.
1: Sama menanti sama merindu, ya. Pertama, harus minta lo itu.
0: Yang ada sama-sama rindu.
1: Sama-sama rindu, katanya. Sama-sama menanggung rindu?
0: Sama menjaga cinta, tidak ada sama-sama menanggung rindu dah. Yang ada sama-sama rindu, itu ada.
1: Jadi nanya lah sebentar sekali.
0: Nama itu sama-sama rindu?
1: Ya.
0: Jadi.
1: Ditunggu lagunya di Batu Sangka Terminal Pujang Lebok, ya daunen ya?
0: Jadi,
1: Dan kita kembali ke studio bersama rekan siar Anda bersama Onen. Selamat bertugas Onen dan cuaca di Terminal Pujang Lebok sangat mendukung untuk acara kita berdua dan keadaan lalu lintas terpantau aman amin terkendali.
0: Siap, mantap.
1: Dan kita kembali sama Onen ya Onen. Terima kasih Onen. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Onen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahan FM.
1: Kancah mana?
0: Daus di dubuk batu sangka, nan selalu sama-sama rindu. Okey, sana pandangnya kita tunggu telepon selanjutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, bawa ko leh mana ko ha? Siapa ko? Mama gaul ya?
2: Yo, kak bawa.
0: Kak bawa, iya.
2: Selamat siang.
0: Alah.
2: Apa lagu siang?
0: Lagunya?
2: Dari Asuna Granier, Balam-Balam.
0: Apa judulnya?
2: Balam-Balam.
0: Balam-Balam?
2: Ya.
0: Balam-Balam. Bentar, ya. Oke. Kirimlah salamnya dulu.
2: Ya, doang.
0: Kalau Balam-Balam ada lagunya, tapi saya tadi minta penyanyinya?
2: Sabrina Baranger. Itu nyanyi Elvina tuh,
0: Wan. Tidak ada Elvina Siko yang menyanyi Balam-Balam Nebaka tuh. Banyak penyanyi yang lain, tapi Elvina Baranger itu mana yang tidak ada?
2: Siapa yang ada tuh nyanyinya dari Elvina, dari Balam-Balam tuh, Wan?
0: Penyanyi dari Balam-Balam tuh... Miral, Balam-Balam, kemudian Seleko. Yang judulnya Balam-Balam, Balam-Balam itu judulnya ya?
2: Iya, Balam-Balam itu judulnya kan?
0: Miral nama penyanyi ya?
2: Oh. Apa dari Elsa Miral asal kan?
0: Judul?
2: Ulah bacubu-cubu.
0: Ulah?
2: Bacubu-cubu.
0: Bacubu-cubu.
2: Dari Elsa.
0: Lagu baru tu ya?
2: Enggak tahu lah kawan.
0: Alunado kalau aja di lagu Ulah Bacubu-cubu di sekolah dah.
2: Oh, Alunado lah.
0: Atau judulnya ada mungkin dah itu nak.
2: Kini ginyang sewan.
0: Ginyang lah ada yang minta.
2: Ginyang Basoso ada tak?
0: Ginyang Basoso. Lai.
2: Ginyang Basoso.
0: Kamu nak lagunya Kikiro ke? Coba dites dulu ya. Beko sama lagunya batu dua-dua sama lagunya.
2: Tidak sama ni sama kasih yang Ginyang Basoso kan.
0: Okay. Oke. Baik kita. Kita putar beko. Silakan lanjut.
2: Baik. Salam pertama untuk Wan Zainal, kita bersama tak selalu ya. untuk

0: Nah, kan sudah masa saya berada di tempat Kak Kecili
1: Okay.
0: untuk mandor. Untuk mandi juga ada TL, Mak TL mandi di mana memari,
1: Okay.
0: terbungku, makambang, di kawannya.
1: Yeah.
0: Mama Nisa di kawannya,
1: Jadi.
0: Mister Jalan, Reuban, ada tua.
1: Yeah.
0: Larisan kita go sampai bapak selamat.
1: Ah, jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya, Miko.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bem.
0: Rancak, Bana.
1: Ya, demikian ada Mama Gaul di Batipuas, anak penangnya. Minta lagu Ginyang Basoso. Ha-ha.

0: Baik, di belakang Mama kau, telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Onen.
0: Iya.
1: Aku tak lagu cek, Nen.
0: Lagunya.
1: Rindu, Sabang Kalai, Eri Mata, ya, Nen.
0: Oke.
1: Salam untuk Nen, ya.
0: Yo.
1: Dua Yasi Salihai, Nen.
0: Oke.
1: Dua Potir Fahmi, ya, Nen, ya.
0: Yo.
1: Kumpung, Pian Pilih, dan Boleh Ketanda, Nen.
0: Jadi.
1: Putera Tanjung, ada ada hal yang kering kang, Nen, ya.
0: Oke.
1: Putera Anye, Jun, Cuma, Kayu, Makdang, Nen, ya. TL Mahmari Wira itu alam sekali mau kencang kan.
0: Oke.
1: Anak di balik dia pandang oh dia mah di kambah atau dia ada alat yang siap kami ya kan ya. Ayah kena sikit ayah anda ya.
0: Jadi.
1: Mak dah suat PAM efek dia si tinggal tak beliang.
0: Oke.
1: Ika Kuala Lili Azizah kan ya.
0: Jadi.
1: Mama pi ancak gadi Kuala Lau Kadaya kan ya.
0: Yuh.
1: Aldi Jakarta Mbak Suri Bak Neneng Neli Bewit Kepi Tinggi ya nen ya.
0: Oke.
1: Di bungkui kami salah sudah nyonya lah nen.
0: Yuh.
1: Banyak nen ya.
0: Yuh, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ada Babang Viral Aal ya, lagunya Rindu Tabang Kalai. Kita tunggu telepon selanjutnya untuk dan senap pandanganan kabar-kabang di acara Lamang Tapai lagu Minang Satiuk Pagi sampai jam 2 balik siang berikut tentunya.

0: Baik, telepon berikutnya senang penanya. Kini ku dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Iyo, selamat pagi. Ika Tanjung di Batipuan.
1: Iya, pagi lo, ya,
0: Pak. Hmm, kabar Ika kaki ni, Pak?
1: Lo, Pak, ya, ya. Itu tuh, kalau makannya lama, itu semangat,
0: Pak. Oh, itu, ya.
1: Ada lagi, Cik, Kak.
0: Jadi lagunya apa tuh?
1: Dari Raya, Darah Terasa Baku.
0: Darah Terasa Baku.
1: Iya, hari dingin-dingin, Pak.
0: Dingin membaku warna darah ini, tuh, ya?
1: Iya.
0: Jadi, darah terasa baku, silakan.
1: Kalau yang terakam, selalu kasih yang terbaik. Juga rezekinya, juga kehidupannya, dan capai apa yang diinginkan. Amin.
0: Amin, juga amin. Anak, terima kasih doanya.
1: Ya. Kalian Mama, Aziza, okay. Mbak Aldi, Bapak Fira. Selasa, Bab, Larangga, yang kakak buang beko, yang kakak buang tadi, yang Dalian. Pokoknya yang kakak buang beko, sebenarnya, Kak.
0: Jadi, iya.
1: Tentanya, Kak.
0: Baik. Terima kasih, Kak Tanjuang, lo bergabung.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana.
1: Okey, Ika Tanjung di Batipua. Lagunya Darah Terasa Baku ya. Jangan sampai baku. Jangan sampai baku pula. Nah, di belakang Ika ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, uniku dah liar di pitalah kabar bayi. Agak lindu-linduk manja setek gitu lah.
2: Lagu apa lagu ni onen Minang Timur.
1: Minang Timur jadi.
2: Dalam Eka Tertago.
1: Iyo.
2: Amal bau tadi dah al. Jauh itu sangka.
1: Okey.
2: Aziza Roza. Padi Budi.
1: Ya.
2: TF.
1: Ya.
2: Putri Bunsu, Putri Tanjung, Putri Sagur, Tuluai Basa. Kita juga Periaman, Kedemali.
1: Okey.
2: Aldi Jakarta.
1: Jadi,
2: Pinang sama Sherlino.
1: Ya.
2: Ni nak ketabunya sampai tapian.
1: Jadilah kalau begitu.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Uni dah liar di pitalah tadi saya nak menangnya ya. Baik, telefon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi TL. Apa kabar di kacang kini tu? Halo? Halo? Buruk sinyal di Danau Singkara rupanya ya. Tak putih-putihnya. Halo? Halo?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak kota putih itu nyo.
1: Pak ya sinyal si kuat.
0: Nde. Mbak Alena, mudah-mudahan cepat elok.
1: Kita lagu duluan.
0: Ah, jadi apa lagunya tu?
1: Lah menyuruh tempat jiwo.
0: Lah menyuruh
1: tempat jiwo.
0: Oke, baik cuba kita cek. Jadi kirim-kirimlah salam dulu.
1: Salam pertama tok Wan, ekor bana sadualanya sehat selalu murah sakinya Wan.
0: Amin.
1: Untuk yang lah masuk tadi, Mama Gaul, Ika, Bu.
0: Oke.
1: Belum. Ayah sekalian ayah.
0: Jadi.
1: Daud.
0: Ya.
1: Rekam jadi adiknya.
0: Yo.
1: Rekam sasa kacangnya Wan, dari suaminya selamanya Wan.
0: Amin.
1: Mister Naga, Icin.
0: Oke. Okay.
1: Fitri, Bang Pinai, Rosa,
0: yeah.
1: Jaal,
0: okay.
1: NTG, Putra Silva,
0: yeah.
1: Ajo Munir,
0: jadi,
1: Pak Dimanggung, Mak Ikam,
0: yeah.
1: Mak Datu, Bungku Kame, sila sedut,
0: kan nak masuk ke Kame. Ah, jadilah kalau baik itu. Ditunggu lagi ya. Iya. Halo. Ah, Latif Putri belum balik TL ya. Memang sinyal lama di situ kini ya. Mudah-mudahan segera diperbaiki di petugas Telkomnya ya. Baiklah sana penengah, sementara kini ku pukul 9:21 menit, kita mulai putar lagu dulu ya. Lagu-lagu nan tadi request dari sana-sana kita. Lagu nan pertama permintaan dari Azizah di Tanah Hitam. Nan Nio Ginyang Mak Taci nampaknya. Ya untuk sana penengah di masa saja berado dan baru saja memulai aktivitas, selamat bertugas, semoga sukses di hari kini ko. Kita dengar lagu-lagu rancak persembahan Bahan FM di Lamong Tapai untuk season pertama. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek Tito alah bertumpu bayam pek.
1: Iyo.
0: Tito mampaliak tak boleh hantar boleh hantar Tito mati-mati.
1: Iyo keistimewaan awak serang-serang mah.
2: Kepenayan.
3: Istilahnya keahlian awak serang-serang tu mah.
1: Awak mulai dari cakra dulu.
2: Kata apa?
1: Kalau saya cukup berbahasa Arab saja.
3: Oh, lama di Arab ya?
1: Saya lama di Arab.
2: Bahan tahu.
1: Kalau bahasa Arab tu pakai al kesadalannya.
0: Pakai al.
3: Al. Contohnya kalender.
1: Almanak.
0: Kalau buah-buahan.
1: Alpekat.
3: Kalau tampe malataan baju.
1: Almari.
0: Kalau uang lamati.
1: Almarhum.
0: Wah.
1: Siap dari cakra?
0: Boleh.
1: Boleh.
2: Boleh.
3: Boleh. Boleh. Boleh. Boleh.
1: Kalau ambo cukup tako kaki saja.
0: Bodoh tetap.
3: Ayo teka-teki apa tu? Cubalah.
1: Anjiang. Kalau nyebuang ayah ketek, mengapa diangkat kakinya salah?
0: Dia, tanah tadi dek taya.
1: Salah, salah.
2: Boleh.
1: Sekarang, inyo takui bulunya basah.
3: Salah, ketek. Inyo takui serawa basah.
1: Salah.
2: Apa tu betul?
1: Kenapa diangkat kakinya salah? Di tembok, ke tembok yang kenyaman gua. Nyo takui tampuk tembok tu kinyo. Itu bukan ditahannya.
3: Lepak lepo eh?
0: Ambo tentang lepo.
1: Apa tu?
3: Apa tu?
0: Kalau masalah cotak tadi, ambo bita.
3: Apa tu? Apa tu?
0: La penas ke lepo tak kaju etek tadai mantali ula lidih nyantai adang batang durian.
3: Ula lidih tak adang batang durian?
1: Ula lidih yang tahu keteknya.
0: Anak dingin?
3: Dingin.
1: Dingin.
0: Dingin.
1: Kalau ambo seperonget.
0: Kayu angin. Kalau ula lidih nyantai adang batang durian, ambo pernah melihat?
3: Di mana tu?
0: Di Dapang.
3: Di Dapang.
0: Di Dapang dawah dia hantau. Tapi ulah lidi nanti ada matang durian tu. Anak batang durian yang baru tumbuh.

0: kali deh.
1: Itu kan tetek tuh.
2: Nah, sama kleper sih, kleper ya.
0: Asal mengecek sih, mencemburuk tuh.
2: Tetek, bisa pula.
0: Apa tuh?
2: Tadi kalau si lepo tentang anjang, ah, kini tentang baruak lagi. Baruak?
0: Iya.
2: Kalau turun, anan dulu. Si anan tahu?
3: Tentulah tadi, no, teh.
0: Iya, teh.
2: Salah. Lepo lagi.
0: Karambia dulu turun.
4: Kepalanya
0: dulu turun, teh.
2: Salah kesadanya.
0: Apa tuh, teh?
2: Baruak?
0: Iya.
2: Kalau turun, anan dulu. Memandek ya dulu, barunya turun kalian.
0: Ini
4: dek dulu baru turun.
0: Kini itu malah dek awak lawak kumpua barampek. Awak menyanyi barampek belum?
1: Oh, barampek mana ni?
0: Barampek, awak batigo etek jadi konduktor. Ah, itu kan?
4: Konduktor.
0: Ah, konduktor.
2: Jadi gen tu mah?
0: Jadi gen, nah ya. Lah, mah siap? Oh, susun, tengok siko sama.
2: Ayo, oke.
0: Oh, batigo siko, etek sinan.
2: Ayo, mantul lah, susun lah.

0: lah lamu indak karimbo, tinggi rumpi pada lalang, lah lamu kita ndak basuh, kita banyanyi ya lagu basikinya.
1: Kapuluh dari ditutun, ditutun jo ampu tadi, kok lepo tan tiang bapantun, dilepai lalan tiang puluh timi.
0: Ah, ditambah juga adik saya segetik, anak sampai pula ke ujungnya. Kalau sudah bernyanyi kami berampik, pekamih saja tali Sarawak.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo, ala ado Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkuk yo, model jomot.

0: Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di Toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke Toko Evandri ya, Teh?
0: Iya, di situ menjual aksesoris lo, Ma. Cah, liat lah capek.

0: Jurusan nak ambo, jan beranjak-anjak dari tampe dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak langanlah nan kaliwaku. Kau mau lihat di jalur nan rancak banget.

0: 103.2 Bahana FM Rancak Bana. Kita lanjutkan Lamang Tapai Sanak Pandangah. Kita terima telefon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo. Yo Uncu kau ya?
1: Yo.
0: Ah, ba'a kabar Uncu kini ko?
1: Sehat segala nama.
0: Alhamdulillah. Jadi.
1: Nen, boleh apa kamu ini lo?
0: Boleh ya. Kami lagu Minang ya nak.
1: Apa ada nen?
0: Apa tu?
1: Apa ni ya? Tanjung Katuang ya.
0: Tanjung Katuang.
1: Yo.
0: Tanjung. Okey, jadi akhir-akhir nak salami dulu.
1: Ayo. Pertama tuan nenek.
0: Yo,
1: Mama Gaul. Mama Ribi.
0: Jadi.
1: Gaul.
0: Tati. Ya.
1: Adi.
0: Okey.
1: Ayah Pondok Kece. Bajun Alami. Bunda Nadila.
0: Yo.
1: Adi.
0: Okey.
1: Kita ketolawe,
0: Makku,
1: Adiza, Ee, Linda, Cahaya, Nanda, Makamba, Gai Uban, Tansi,
0: Nah,
1: itu lah mana nen?
0: Itu saja.
1: Yo, nggak tansi runcing
0: dong. Okey, baik.

0: Cucu ditunggu lagunya Beko.
1: Ayolah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Bangsa Bana.
0: Demikian Uncu di Kututu Penyelayan ya, di Ampera Uncu tentunya. Telepon selanjutnya senap pandangnya kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanonen.
0: Horoslay.
2: Horoslay. Bagaimana kabarnya, Lay?
0: Baik, Opung. Opung sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kamu saja Opung menghilang-hilang lah, banyak nak mencari Opung mah.
2: Aku ke Singapura, Bu.
0: Hah?
2: Singapura.
0: Ke Singapura?
2: Iya.
0: Luar binasa. Aduh, mandi. Wih, mantapnya itu. Bawa oleh-oleh kepala singa enggak untuk saya?
2: Bukan kepala singa lagi, ekor singanya aku bawa, kepalanya aku lagi. Kepalanya dia.
0: Opung.
2: Udah lama ya?
0: Udah lama banget Opung gak mencukup.
2: Iya, udah 3 tahun setengah ya.
0: Udah 3 tahun setengah.
2: Udah makan kebanyakan kawan-kawan.
0: Alhamdulillah, baik.
2: Pada rame semua yang masuk ya? Ayalah. Lagu kita lagi, Wan.
0: Apa lagunya tuh?
2: Lagu yang baru apa ya? Aku nggak tahu juga lah. Tapi lagunya saya ingat lagunya. Lagunya apa ya?
0: Apa lagu yang...
2: Rayola yang baru saja, ada
0: nggak? Yang tak... Yang tak kena salah, Kak. Di buta, nak.
2: Rayola. Rayola yang baru ada nggak?
0: Apa judulnya tuh Rayola yang baru ya?
2: Cuma macam mana?
0: Di siku nggak ada keterangan baru indah. Pokok lagu masuk-masuknya gitu kan? Rayola. Darah terasa baku dari buta tadi. Halo.
2: Oh, di, apa lagi? Enggak ada. Yang lain lah, yang lain. Pokoknya yang cantik lah suaranya. Bang.
0: Yang, aduh.
2: Yang pokoknya yang ini lah, yang
0: cantik
2: ya, Bang.
0: Oke. Okay. Siapa aja ya?
2: Siapa aja lah, bunyi cantik, Bang.
0: Oke, okay, banyak.
2: Bersama-sama, Bang, ya.
0: Oke.
2: Okay. Sama buat Abang, ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Soalnya ada?
0: Ada, tapi di rumahnya kali ya, atau di sekolahan kali ya.
2: Oh, di rumahnya, bukan di... salam-salam kangen lah buat dia.
0: Oke.
2: Salam rindu ya.
0: Iya. Yang
2: satu lagi siapa nih, kakak? Apa siapa namanya? Satu lagi nggak masuk.
0: Siapa tuh?
2: Yang punya satu lagi siapa namanya?
0: Oh, si Ami.
2: Ami.
0: Udah pensiun dia?
2: Apa?
0: Udah pensiun.
2: Oh, pensiun dia. Oh, ya udahlah. Tinggal berdua aja lagi, Bang.
0: Oke, okay, ya.
2: Tinggal berdua aja kan lagi?
0: Iya,
2: Ya, pokoknya itulah salam lah buat di ini ya.
0: Oke,
2: Buat di... Siapa namanya? Lupa aku namanya ini ya. Azizah ya, Bang, ya.
0: Iya.
2: Putra Tanjung, ya.
0: Oke, okay,
2: iya. Itu buat si Santi di Singgalang, ya.
0: Oke.
2: Okay. Umbar itu si TR.
0: Oke, okay,
2: Sama Raja Alamnya.
0: Iya.
2: Satu Putri Bali, ha. Satu Putri Ganjung. Masih Kambah. Siapa lagi tu yang di Bali? Pokoknya semua lah, Bang, ya. Yang di Bali semuanya, Bang. Siapa lagi, Bang? Cepat lagi aku, Bang.
0: Oke.
2: Pokoknya semua lah, Bang, ya. Mana yang suara kita dapat salam, Bang.
0: Iya, oke.
2: Oke lah, Bang, ya.
0: Baik, ya.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
2: Lancar, Bang.
0: Oke, okay, baik. Baik, untuk...

0: ya, maupun Century yang baru saja gabung lagunya Cinto Malaki Dapek dari Mayang Saira Beko ya. Di belakang uncu kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Onek.
0: Yo,
1: dari Marwah.
0: Dari siapa kok?
1: Marwah, Onek.
0: Marwah di Batu Limba ya. Nah, Mbak Taba Marwah kini ko?
1: Kina lai sehat onen, wan onen.
0: Onen ba? Ba lai sehat pulo.
1: Ba, si opung tadi tu minta si onen minta kapalo. Kapalo singo tadi.
0: iya minta kapalo singo.
1: Iko ada kepala rendang kepala singa.
0: Apa?
1: Rendang kepala singa.
0: Rendang kepala singa?
1: Ada di Muri.
0: Wih, luar biasa, baal bentuk rasanya tuh.
1: Wih, mantap tenan, wih.
0: Mantap tenan.
1: mantap tenan lah itu. Lagu cawan.
0: Jadi lagunya apa tuh?
1: Lagunya dari siapa lawan? Dari Pauzana wan.
0: Judul.
1: Judulnya baca cek wan. Biar yang merah manda.
0: Ya aduh, ampun gue. Janji ke janji, tengke mbok rabah, hujan pambasuh luko.
1: Hujan pembasuh luko teh lawan.
0: Okey ya. Kalau begitu beko kita putarkan ya.
1: Tolong lagi hujan kita beko. Salamnya untuk Wan.
0: Ya.
1: Untuk si Opung. Mori.
0: Jadi.
1: Manda.
0: Okey.
1: Putri Bungsu.
0: Ya.
1: Putri Bali.
0: Jadi.
1: Mama Nisa.
0: Okey.
1: Ya kawan-kawannya di Kinan Putri Tanjung bagai. Siapa deh? Ama si Kambang, ayang lah masuk tadi. Lalawan.
0: Okay.
1: PL.
0: Ya.
1: Mister Naga.
0: Ya.
1: Nopitawati. Nopila. Untuk siapa tuhan? Lupa kawan.
0: Salah.
1: Uni Dahlia.
0: Ya.
1: Etek.
0: Okey.
1: Uni Amai, Uni Mita, Aziza. Terpe-tape lawan tetekana lah lawan dah 3 tahun tak ada masuk orang.
0: Oh, dah 3 tahun. Luar biasa. Bapa?
1: Balik di Malaysia patang. Opung dari Singapura tu awak dari Malaysia nya.
0: Oh, baitu. Iya. Jadilah tu mengko bawa rendang kepala singa.
1: Iyo. Awak main kemuri.
0: Iya.
1: Lah itulah nyawan.
0: Itu saja.
1: Terpetape sadu salam.
0: Jadilah kalau begitu. Beko ditunggu lagunya ya.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak bana.
0: Demikian ada Marwah ya di Batu Limba. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan.
0: Iyo, selamat pagi. Putri Bungsu di Batu Limba juga ya. Mbak kabar Putri Bungsu?
2: Alhamdulillah lagi sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat pula.
2: Kita lagu lewat.
0: Apa lagunya?
2: Rindu, Wan.
0: Hah?
2: Rindu.
0: Di mana
2: kok? Loh.
0: Kok enggak lo?
2: Iya, aman tuh, Wan.
0: Nama
2: Wan ke situ.
0: Hah?
2: Nama Wan ke situ.
0: Bak enggak lo? Bisa men...
2: Undang, Wan.
0: Bisa mancing ikan enggak di situ, mah?
2: Ibu ya Wan.
0: Jadi insya Allah.
2: Salamnya untuk Wan, puluh panas adonyo.
0: Jadi.
2: Bunda Ite, Putri Bali, Nenek Aisa, Cahaya,
0: Mori,
2: PM, Mister, Rojo Alam.
0: Okey.
2: Mak si tambah ya kawan-kawannya.

0: Jadi,
1: Manis lah yuk kawan-kawan sadong. Deh, bude.
0: Ya.
1: Kalian nyamai ke Sanova.
0: Oke.
1: Wan Wan Aal.
0: Jalan.
1: Wantai.
0: Jadi.
1: Wanjeng. Ajo menit. Bos ya spesial. Anda urulatnya. Sama Riri.
0: Jadi.
1: Ada satu yang menakal kawan. Wali walaannya kawan.
0: Eh, kok lagunya Rindu Saja, lagu Minang, enggak ada yang judulnya Rindu Saja doh, ada tambuhannya atau tambahnya di belakang gitu loh. Siapa nang kamu lagu kok?
1: Siapa yang ada, Wan?
0: Ya, ada Rindu Sampai ke Tulang, David Istanbul.
1: Itu lah, Wan.
0: Hah?
1: Itu lah.
0: Oh, itu sih lah. Ah, jadilah, beko kita putarkan ya.
1: Iya, Wan.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya, beko.
1: Salam spesialnya untuk ayam bebek
0: ya, Wan. Di ayam bebek ya. Ah, jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak benar.
0: Oke, baik. Ya, sebelumnya senang pendengar. Aduh, pasan dari Uncu Cang di Gang Sampi. Uncu Cang di Gang Sampi ya. Mudah-mudahan lagi terkabar sehat ya. Tadi mah minta lagu dari Ipang ya, Encu ya. Sorry tadi teleponnya tidak tangke, Encu. Karena di saluran lain sedang online atau on air gitu ya. Beko, Encu, diputarkan lagu Encu ya. Dari Ipang ya. Rantau dan Pajauh ya. Oke, beko kita dengarkan bersama-sama. Ya, tidak lupa pula. Kita salami sadenyo kawan-kawan. SMP 186 ya. Oke, baik. Ditunggu Encu lagunya, Beko Encu ya. Encu dan keluarga di Gang Sampi. Telepon berikutnya kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baaka, Baa Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota kini ko. Lecerah di Pariaman ya. Oke.
2: Ala ngopi ge wanan.
0: Oh, alah. Jadi apa lagunya tu?
2: Rindu Pemisah. Rantau apa? Rantau Pemisah Rindu.
0: Weh, pakai Rindu saja lagu kini mah.
2: Itu lu tekan awan. Rantau Pemisah Rindu.
0: Rantau Pemisah Rindu ya. Wah, ini mah ayo lagunya mah. Okey ya.
2: Dan
0: Rantau Pemisah Sementara yang aduhnya.
2: Sementara ya. Kalau enggak tu salah kan.
0: Jatuhkannya tu.
2: Umpan tak pasang kayu dan kutu.
0: Umpan tak pasang. Umpan tak pasang. Enggak ada judul lagu Umpan tak pasang dah.
2: Ada Umpan tak pasang kayu dan kutu.
0: Judul lagu nan pakai Umpan tak pasang. Lagi spasi enggak je keluarnya doha. Kalau enggak ada judul ciptakan lagu bentuk itu leh doh.
2: Kalau enggak ada itu salah lawan. Salah pikir lawan.
0: Salah?
2: Salah pikir.
0: Salah pike. Salah pike keluarnya ha.
2: Salam pada modo wando yang sama tugas.
0: Oke, baik.
2: Salam kulo ke Marisot Solo, ada gaya bubana dan TL, ada budak iri.
0: Jadi?
2: Ada marah boleh panjang-panjang.
0: Iya.
2: Ada pulau pungsian turi temuindangnya, ada di Perala, ada Mambo.
0: Oke.
2: Ada pulau butir kagori yang betul sangka, ada daun sangka.
0: Iya.
2: Ada pulau nikah tujuh dan tujuh kota Lawe, ada Aziza, ada putri Kunzu, putri luar biasa, Tanjung, ada pulau ke Bangdek, pantai, pantai-pantai, wang Ragunung. Ada pula tu. Jangan lima jarang gak kena varian.
0: Jadi.
2: Kalau Sanilan.
0: Iya.
2: Kami pernah lagi sama Azul, Trey,
0: Kang
2: di Kapa, Dawi Sari Manggung,
0: iya.
2: Maikam Cikumbang, Kondi Cikumsari,
0: jadi
2: Kucing Masalah dari Wanen, nama Nanda, Kusabut, Nama Timur, Kalang, Kalang Kepak, dan Menitung Wanen, Penaman Bandar Kota Wanen.
0: Jadi kalau begitu.
2: Terima kasih banyak Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Oh, tak putihnya sana pendengar. Kita tutup dulu seluruh telepon sana pendengar. Kita dengarkan lagu-lagu dan lah di request dia di sana kita di season kedua ko. Dan kamu telepon balik beko sesudah lagu-lagu je pasang-pasang kita dengarkan bersama. Odi Malik je lagunya Tanjung Katuang, permintaan dari Uncu di Penyelayan ya, Kota Tua Penyelayan ya, atau di Ampera Uncu tampaknya ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut.

0: Dusan nak ambo, jan beranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat ko. Ko beranjak di jalur nan ranjak banget.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih,
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh, Dinda ke di Ciko, ha? Mari lah, Sipa. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo, Sipa. Iyo, Uni sekalian kamu bali isi kadeyama. Jo barang-barang pedan deh, guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Sipa tahu dua tampe, senyo.
3: Ah, jangan ko ni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Urusan nak ambo, jan beranjak-anjak dari tampe dua, jan kama-kama dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Aku beranjak di jalur nan rancak banget.
2: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
3: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
2: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
4: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
5: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
2: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
3: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
2: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
3: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu Wataala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdul Miasau Setuk Menjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panjang lamang tapai jo.
1: Ya kalau lamang tapai kalau lamang tapai jo kata lamang buang pian mata tang le yoro.
0: Aku kasih pia. Lagu minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nantut do. Si hari pia dari jam berapa?
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah. Tenang pia deh.
2: Oke, okay, are you ready?
3: Halo.
4: Halo, halo kosiako.
1: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
5: Ikut ambil main di koma.
1: Kamu nggak dua jo, nenek tuh makin satu yang payang dan lumba dana.
5: Bisa beli angka ya?
1: Woi bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Wiyong gue, kamang selamu kola banyak bintang film mencari yang gua kamal juang selamu kah?
1: Dari Jakarta.

0: basi, hindi basi.
1: Onde, baban to Jakarta to gini ya?
0: Jakarta, kini tambah balayo kan.
1: Mabay, apa to? Apa nanancak Jakarta to?
0: Kini kau lado buswai.
1: Apa to?
0: Buset terkulai.

100,2 Bana FM Rancak Bana Sanak Pendengar ya. Kita masih di Lamang Tapai sampai pukul 2 balik ya. Sementara kini kau masih pukul 1 balik labia sampai balik minit waktu Indonesia Barat. Kita masih menerima telepon dan kabar gabung di acara kesayangan kita tentunya ya. Di 0821-2270-8300. Baik, sementara kita menunggu telepon dan kabar gabung, kita masuk ke WhatsApp dulu. Kita cari lihat pesan di WhatsApp dari 5868 siapa kini ko. Oh, dari Bunda Bima ya. Apa kata pesan ni ko ya? Assalamualaikum Wan, request lagu Cik Wan Minang Papua dari Upik Isil. Kalau ndak ado diganti sama anggrek Sanang Malaki Matu Tajago. Okey. Salam untuk pendengar Bana Rancak Bana dari Bunda Bima di Singgalang. Tapiknya di Sikabu di Atih Lubuk Mata Kuciang. Makasih Wan. Jadi Bunda Bima di Sikabu.

0: Baik, berikutnya kita terima telepon sanak pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Den.
0: Iyo, siapa nenek kini ko?
1: Den, lagi nang nomoran situ, Om Den.
0: Nomornya lagi gua 3677 belakangnya.
1: Urang lama pendatang baru, Om Den.
0: Om Den. Dari suara-suara ini lagi terdengar-dengarnya. Jadi apa lagunya tu?
1: Apa dayu sebatang lilin, Om Nen?
0: Apa dayu sebatang lilin kecayanya kalau dibakar ya? Apa dayu
1: sebatang lilin?
0: Siapa nama lagu tu?
1: Tak salah membawa siapa tu mas ya. Lagu lama mak Om Nen.
0: Lagu lama tu ya?
1: Ya.
0: Apo dayu sebatang lilin.
1: Lagu.
0: Jadi.
1: Asben membawa Om Nen.
0: Memang itu judulnya ya?
1: Ya, Asben.
0: Oke, apa daya sebatang lilin. Jadi buku kita carikan.
1: Salam Om Nen. Lama jangan masuk Om Nen.
0: Allah.
1: Salam tetamu Om Nen.
0: Terima kasih.
1: Yang betul tadi kan sadonyo, yang sama suriku, nama nangga saru ada kita salam Om Nen.
0: Oke.
1: Lama Om Nen, lama nang, pernah kau masuk Om Nen.
0: Jadi, ditunggu lagunya Beko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita balik ke WA kini ko. Tu siapa dari Bunda Zia ya. Apa kata beliau? Assalamualaikum Wan, dari Bunda Zia minta lagu Cik Wan dari Dabi Sahati Balian Mimpi. Spesial untuk Wananen dan sadu penggemar radio Bana, Rancak Bana. Oke, Bunda Zia ya, judul lagunya Sahati Balian Mimpi. Kok baru sekali gue Wananen baca judul gue lah, ada nak lagunya gitu ya. Oke, kita cari dulu. Sambil kita mencari lagu, kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, je siapa kini ko?
1: Mori
0: ya?
1: Yo.
0: Okey, Mori di Bali ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Oh, nen, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tak lagu cenen.
0: Jadi.
1: Pari-pari insang lah.
0: Judul.
1: Salam Bek datang.
0: Apa?
1: Salam Bek datang.
0: Oh, salam Bek datang. Ah, jadi kirimlah salam dulu.
1: Ketemu tu, Nen.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Tu Marwah, Manda, Sri Bungsu, Sri Bali.
0: Okey.
1: Tu Mak Skambar kawan-kawan Nen.
0: Yo.
1: Mama Nisa ada kawan-kawannya, ada Putri Tanjung, Mardiati, Inar, Ira, Emma, tok bos kita tu lah, Teh Irmi, tok TF. Oh, untuk Daal,
0: jadi
1: untuk Miniar, untuk Sadarlah Helen.
0: Salam Bek datang dak do hari perintang mana lagu do bakal tu.
1: Ya tu, siapa nak do?
0: Ado Big Heru, ado Eri Susan, Jo Beniknu, ado Fauzana, Jo Fran, ado Ovi Firsti, Jo Ovi Firsti seorang. Kemudian ado
1: Cabi Heru.
0: Hah?
1: Oh, Cabi tukar selero lah.
0: Tukar selero?
1: Yo, dari Cabi. Lihat do.
0: Okey, jadi cabiak je upik bulu ya.
1: Yo.
0: Okey.
1: Ya do ramya singo tu mah. Ah. Dia kau jangan tanon
0: deh. Gimana ya? Jadi.
1: Hey.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana.

0: Biasa apa nanya untuk anan kamu minta lagu Minang selanjutnya di Lamang Tapai ya, jelang buku do balik ya, bulia request melalui pesan singkat di WhatsApp dan juga untuk nan kamu telepon kita terima lah cik lagi dulu ya dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nonen.
0: Yo, selamat pagi jelang siang, Nita di Pincuran 7, ya, Pak. Kabar
1: kini, Pak. Selamat pagi jelang siang, lo, Pak Leo, Nonen.
0: Jadi, apa kabar, Nita?
1: Apa lagu itu, Nonen?
0: Apa lagunya itu?
1: Baru Malayu di Halau Urang.
0: Baru Malayu
1: di Halau Urang.
0: Nama lagu? Uria Novita, ya?
1: Lah ada judul itu Nonen.
0: Lai Uria Novita yang lagu. Halo.
1: Hai.
0: Yo. Kirim salam silakan.
1: Salam untuk kawan-kawan yang terkasih
0: Nonen. Jadi.
1: Jaringan terlalu rancau Nonen apa yang?
0: Okey, baik kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
1: Ah, sama Nonen. Terima kasih Nonen.
0: Yo.
1: Spesialnya untuk Amma sama si Nurul selalu Nonen.
0: Ah, jadi. Halo. Tak putih langsung dari Nita di Pincuran 7 ya, meminta lagu Baru Malayu di Halau.

Baik, senang pendengar, segera kita dengarkan lagu-lagu dan rancak berikut itu. Untuk nan kamu minta lagu lewat WA, masih bisa kita terima untuk 1-2 orang lain. Nan kamu nelpon ya, mungkin saluran telepon segera kita tutupi. Terima kasih untuk rencana nan laba gabung di Lamang Tapai untuk hari ini itu. Kita dengarkan lagu nan pertama, Sanang Malaki Matu Tajago. Untuk nan minta lagu itu, mudah-mudahan last and best episode radionya. Dan insya Allah kita akan bertemu balik di Lamang Tapai di besok hari ya, di hari jam 9 sampai jam 2 balik siang tentunya. Akhir kata, wananin nampak tegih, kini ku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah di Selati Kemadu, Bahana FM, Rancak Bahana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang.

atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: yuk biasa.
1: Ambon yuk balik cincin ah. Kalung yolo. Nana mau pakai kukai kuju tu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Eh adia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali na rancak modelnya di.
2: Jadi uan. Deh elo udah koe. Ini mang cak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Eh malu ah mau sembarang sembarang. Senyo dia. Beko nampak na rancak durang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham pai. Di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
2: Yo subananyo, tuan.
0: Iyo dia, sayang.
2: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimah tampeknya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin.

In kaluang Subang model jo kualitas nyu yusabana rancak baga gila sana katoko Mas Ilham di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anies, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih.

0: Gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh persikan dia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Frisikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisikan Zia. Gadang, murah, lama dana.

0: cantikan dengan galangnyo, kaluangnyo, cincinnyo, subangan upik pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iyo, upik makin cantik jo perhiasan upik pakai. Di mau upik Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
2: Upi,
1: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok, sadonyo persiapan balik si Mutipu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui, mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo, ala ado, Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo, mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Cah, liat lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yee, makanya jangan main HP terus.

0: serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
1: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
0: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesca yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke jalan MSPI nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya.

0: seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipung, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: aku.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado Teh. Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambah, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepahalu duonyo. Dan kelebihan membeli di toko Evan Rico banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evan Rico kan grosiran. Jadi kalau membeli banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lantalai ku!
1: Iya ya, helm Mipit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payuk lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

100,2 Urban FM. Selamat sore Sobat Bahana. Senang dan bahagia sekali kita bisa hadir lagi menemani Sobat Bahana di sini tentunya ya. Ya, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana di gelaran Lisariko dari jam 15 sampai jam 16 di season yang kedua di sore ini ya. Bareng Sandra dari jam 15 sampai jam 18 Sobat Bahana. Dan kami informasikan juga untuk sholat asar kita pada hari ini jam 15 lewat 44 menit ya. Untuk warga Padang Panjang, Batipu Sepulkoto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana yang masih monitor bareng kita dari Sabang sampai Merauke ya. Spesial nih.

buat warga Padang Panjang, Batipu Sepuluh Koto dan sekitarnya. Ya, masih di gelaran Lisariko kita pada hari ini Sobat Bahana, dan kita masih dengerin lagu-lagu spesial dari negeri sendiri dan juga mancanegara nantinya. Ya, kita punya Langit Sore, Ex Amorisa pada Rindu Itu, spesial buat Sobat Bahana.

Selamat sore buat Ayah Nadia yang pengen dengar ini ada Geisha Remuk Jantungku ya, spesial buat Ayah Nadia ya yang lagi dengar juga di sore ini. Ciptaan dari Robby Satria ya, sobat Bahana di album Meraih Bintang.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita aktif pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cincil biasa.
1: Abon nyebalik cincin, nah. Kaluang iolo. Nah, nombu pakai kukaiku jutu, Ari. Jan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak balio, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Tatoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yo tuan. Tunjuk alam bocil.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagage lah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe 22 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: 100,2 Bahan Ewa.

0: Tugas? Udah.
1: Badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
0: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang. What is that?
2: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
3: Sosial Obi.
2: Dengerin Sosial Obi dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sosial OB kita ya. Udah jam 16 lewat 19 menit ya di studio kita di saat ini. Dan barusan kita juga menikmati hujannya Kota Padang Panjang kembali. Tadi siang panas-panas banget ya, sekarang dingin-dingin banget kita ya Sobat Bahana. Wah, ini hikmahnya nih kalau udah siang-siang di Padang Panjang ya. Oke, Sobat Bahana, dengan sederasnya hujan ya, semoga sederas itu juga rezeki kita datang menghampiri keluarga kita, diri kita, untuk pekerjaan kita tentunya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita infokan informasi perdana nih di sosial OB kita, Sobat Bahana. Nah, ini tentang jadwal pemulangan jemaah haji ya, Sobat Bahana ya. Kemenhaj rilis jadwal resmi pemulangan 393 jemaah haji Sulawesi Utara ya. Oke. Nah, manado proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah kini memasuki fase pemulangan. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj ya, Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Sulawesi ya, bukan Sumatera Utara ya. Sulawesi Utara secara resmi merilis jadwal kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang berjumlah total 393 jemaah ya Sobat Bahana ya. Berdasarkan data resmi, pemulang jemaah haji Sulut terbagi dalam 3 kelompok, yakni kloter 1, kloter 5, dan kloter 6. Nah, seluruh jemaah akan menempuh alur perjalanan udara dari Jeddah menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepingan Balikpapan ya, memasuki debarkasi Balikpapan dan dilanjutkan dengan penerbangan domestik menuju Kota Manado. Nah, proses pemulangan diawal dengan oleh satu kloter membawa dua jemaah tanazul asal Kabupaten Bolang Mangondo dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah,

Rombongan ini telah bertolak dari Jeddah pada Minggu 7 Juni 2026. 4.30 tiba di Balikpapan pada hari yang sama pada pukul 22 ya, setelah melewati proses debarkasi BPN pada 8 Juni 2026. Mereka dijadwalkan terbang menuju Manado pada 9 Juni 2026 dan tiba di Bandara Samratulangi 9 Juni 2026 ya, pada pukul 13.45 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Nah, sementara setelahnya menyusul kloter 5 merupakan rombongan terbesar dengan total 359 jemaah asal kota Mobagu, Manado, Kabupaten Bolang, Mongondo, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa. Nah, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Tomohon ya. Para petugas pendamping TKHI, KBHI, PHD, TPI, rombongan kloter 5 dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada 12 Juni 2026 pada pukul 23 lewat 45 menit dan mendarat di Balikpapan pada 13 Juni 2026 pada jam 18.25 dan masuk debarkasi BPN pada pukul 20.25. Perjalanan menuju Manado pada 14 Juni 2006 menjadi 2 penerbangan. Penerbangan pertama membawa 175 jemaah tiba di pukul 9.45 ya Sobat Bahana ya, dan penerbangan 2 membawa 184 jemaah yang mendarat pada pukul 15.10 WITA. Nah, pasti pemulangan ini ditutup oleh kloter 6 yang mengangkut 34 jemaah haji, terdiri dari 22 jemaah asal Kota Manado, 5 jemaah asal Kota Bitung, 7 jemaah kota asal Tomohon ya. Kelompok terbang terakhir dijadwalkan lepas landas dari Jeddah 14 Juni 2006 pada pukul 9.50, mendarat di Balikpapan 15 Juni 2006 pada pukul 4.30 ya Sobat Bahana ya, saat menyelesaikan urusan debarkasi pada 15 Juni 2026. Dan mereka melanjutkan penerbangan domestik ke Manado pada 16 Juni 2006 pada pukul 12. Diperkirakan mendarat di Tanah Nyiur melambai pada hari yang sama pada pukul 13.45 WITA. Jadi pihak Kemenhaj menghimbau ini pada keluarga penjemputan jemaah haji ya di Manado untuk tetap tertib dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan demi kelancaran proses pemulangan tamu-tamu Allah ini dari daerah asal masing-masing. Oke, iya, Sulawesi Utara ya Sobat Bahana, disambut juga dengan bencana gempa ya. Ya, semoga mereka sabar juga dengan bencana yang dialami oleh warga Sulawesi ya Sobat Bahana ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain Sobat Bahana. Masih di sore ini ya, kita punya Itikaf featuring Ezra Mandira, Semoga Sembuh. Iya, buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Yang lagi perawat jalan, ya yang rawat inap juga, semoga semakin hari semakin lebih baik tentunya.

Buddha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdul Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lunggang baru eh. Apo kakak dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan ini sedang banyak-banyak, yo Siva. Iyo, ini sekalian kamu membeli isi kadeyama, je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kau ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan, pedande, serta barang-barang harian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Bray, asli deh perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes, rendah.

0: gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crispy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crispy Kenzia, gadang, murah, ramah dana.
3: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
4: Tetap dengerin Bane FM ya.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana. Wow. Ngantuk banget rasanya Sobat Bahana. Ya, mungkin bawaan cuaca juga dingin ya, jadi bawaannya ngantuk ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana. Di sore ini barusan kita dengar Jonas Blue featuring Carr ya. Featuring Dakota. Iya, selamat sore Sobat Bahana. Nah, di sore ini kita info lagi nih update cuaca Sobat Bahana ya. Ini sebagian besar wilayah kota Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mengalami hujan ringan pada hari Selasa 9 Juni 2026. Nah, dari 7 kota yang dipantau, 6 diantaranya berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan ya. Sementara Kota Padang diprediksi dalam kondisi berawan. Oke. Nah, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi ya secara mendadak. Kondisi cuaca yang dinamis berpotensi mempengaruhi aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Berdasarkan perakiran cuaca, wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Kota Solok, Sawalunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Pariaman. Sementara Kota Padang diprediksi berawan sepanjang hari. Nah, berikut untuk rincian perakiran cuaca di Sumatera Barat ya, Sobat Bahana ya. Di Kota Padang tanggal suhu 22 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 sampai 96% ya.

Cuacanya berawan ya, berbahana ya. Untuk Kota Solok, hujan ringan, suhu udara 22 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 94% ya, sobat bahana ya. Oke. Kota Solok, hujan ringan, suhu sampai 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 sampai 98%. Untuk Kota Padang Panjang, hujan ringan suhu 19 sampai 25 derajat Celcius ya dengan kelembaban udara 73 sampai 99%. Untuk Bukit Tinggi, hujan ringan suhu 18 sampai 23 derajat Celcius, kelembaban udara 75 sampai 98% ya. Ya, hampir sama dengan Kota Padang Panjang. Untuk Payakumbuh, hujan ringan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara 70-96%. Kota Pariaman hujan ringan juga 25-29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73-93%. Masyarakat disarankan untuk menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat berpergian serta memperhatikan informasi cuaca terbaru ya, guna mengantisipasi potensi perubahan kondisi atmosfer. Perlu diketahui informasi perkiraan cuaca ini merupakan hasil analisis teknologi dan permodelan prediksi cuaca berbasis komputer atau Numerical Weather Prediction ya, NUP. Oleh karena itu, kondisi cuaca aktual di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung berbagai faktor atmosfer yang berkembang. Oke, itu dia sobat bahana informasi cuaca untuk Sumbar hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrianis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, sumbangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice.

100,2 Urban FM. Ya, sahabat Bahana, tetap sudah kebersamaan kita di sore ini ya di Sosial OB. Dan kita lanjut sahabat Bahana nanti jelang kita maghrib, kita ada Voice of Islam sahabat Bahana ya. Dan untuk maghrib hari ini pada jam 18:24 ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Ya, nanti juga ada Welcome to Neng jam 18:30 sahabat Bahana sampai jam 19. Jam 19 sampai jam 21 dilanjut dengan Marah Palam ya, minta lagu Minang malam-malam. Yang suka banget sama lagu-lagu Minang nanti boleh request di 0821 2270 8300. Ada Uni Saleha nanti akan hadir di malam ini.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pondasi terdasar dari keislaman kita, yaitu syahadatan atau syahadatain, sebuah kalimat sebagai tiang utama dan pertama di dalam bangunan Islam, yang jika dia runtuh maka akan runtuh keislaman, jika dia lemah maka akan melemah keislaman, jika dia bengkok maka akan membengkok pula keislaman kita. Jadi bukan satu kalimat yang sangat sederhana walaupun mudah untuk diucapkan, kan, tetapi inti dari kalimat syahadatain merupakan sesuatu yang sangat besar dalam bangunan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini dengan sabda beliau, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan lima tiang pondasi yang sangat kokoh. Jika salah satu akan melemah, maka sebagian yang lain pun akan melemah. Jika akan runtuh, maka akan menyebabkan keruntuhan pada bangunan-bangunan yang lain. Yang pertama disebut syahada, Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah, diagungkan, yang akan kita lihat dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang arti hakikat dari syahadatain ini. Tetapi inti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa Islam memiliki bangunan baik dari segi keyakinan maupun amal saleh yang tidak bisa dibandingkan dengan amal-amal yang lain atau keyakinan yang lain. Ajaran syahadatain atau kalimat syahadatain merupakan juga ajaran terdasar dan terpenting yang dibawa oleh para rasul dan para nabi seluruhnya, dari mulai Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu pun nabi setelah terjadinya kesyirikan besar, penyelewengan dari fitrah terdasar dari umat manusia, ketika mereka merupakan anak keturunan Adam alaihissalam yang berada dalam fitrah yang suci dan bersih, yaitu fitratul tauhid, fitrah la ilaha illallah wa Adam alaihissalam merupakan rasul Allah Subhanahu wa taala, maka

Setelah itu, setelah terjadi penyelewengan besar, setelah terjadi keruntuhan fitrah manusia menuju peribadatan dan pengabdian kepada patung-patung dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, diutus para nabi dan rasul dengan membawa satu kalimat besar, terdasar dan terutama yang tidak pernah ada rinciannya kecuali rincian la ilaha illallah, dan para rasul dan utusan-utusannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada satu rasul pun yang kami utus sebelum engkau ya Rasulullah, kecuali kami beri wahyu kepada dia bahwa la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka beribadahlah hanya kepadaku. Kesombongan Allah Subhanahu wa taala, yang memang hanya dia yang layak untuk sombong dan angkuh. Barang siapa yang mencabut kesombongan ini dengan dijadikan dia sebagai sesembahan atau penyerupaan kepada sesembahan, maka dia telah mencabut hak terbesar Allah Subhanahu wa taala. Syiriklah dia dan kufurlah dia ke dalam jurang jahanam. Kalimat yang membedakan antara jahanam au jannah. Kalimat yang membedakan antara orang yang hamba dengan para mutakabbirun. Seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya dengan al-mutakabbirun, kaum pembangkang sombong, kelompoknya Fir'aun dan seluruh orang-orang yang sombong minta diibadahi atau paling tidak ridha bahwa dia diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nuhi ilaihi, semua para rasul dan nabi, tidak ada satupun yang memerintahkan seluruh manusia atau pengikutnya untuk menyembah dirinya, untuk mengabdi dirinya, tapi semuanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana fa'budun. Di dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Kalimat yang sama tapi dengan ungkapan yang lebih spesial, spesifik, ya, disebut. Sesungguhnya kami telah mengutus di setiap ummah. Ani abudullaha. Apa yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap ummah? Ani abudullah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi, baik malaikat mukarrab maupun para nabi dan para rasul yang membawa risalah itu sendiri, kecuali pengabdian dan peribadatan hanya dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini batas keimanan. Kalau jatuh di sini, habis semua sisi kebaikan dan kemanusiaan apapun. Kalau jatuh di sini, di garis paling terakhir, terawal dari keimanan dan keislaman kita, maka semua musnah, semua akan hancur, ya, lebur, tiada guna. Walaupun kita akan kemas dengan tangisan darah sekalipun, tak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ani abudullah wa jitanibut taghut. Jauhi taghut. Ya, jauhkan, bukan hanya menyembah, menjauhkan. Semua unsur yang mendekatkan kepada ketaghutan harus dijauhkan. Ya, semuanya. Nanti yang akan kita jelaskan dalam arti taghut. Dari sini faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah. Wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Dan di antara mereka ada yang berhak memang benar-benar terbukti ad-dhalalah, masuk ke dhalalah.

Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan jalur dia akan orang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah menurunkan wahyunya kepada dirinya atau menurunkan ajarannya kepada dirinya, tetapi dia mengklaim bahwa dialah satu-satunya jalur pintu untuk masuk kepada Allah Rabbul Alamin. Mukadzibin, akibat yang akan dilihat, bisa dilihat dalam perjalanan kehidupan para pengaku nabi mati mengenaskan, para pengaku yang bisa mengetahui yang gaib mati pula tanpa ada satupun dia tahu bahwa dia akan mati besok. Ya, semua itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul kepada ummah dengan ani'budullaha wajtanibut taghut. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 45. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Tanyakan ya Rasulullah kepada seorang rasul yang telah kami utus sebelum engkau. Aja'alta min dunir rahman alihata yu'badun? Apakah para rasul itu menjadikan selain Ar-Rahman, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhan-tuhan yang disembah? Ini rasul, ya, para rasul. Bagaimana dengan yang bukan rasul? Bukankah kedustaan yang sangat besar sekali ketika mereka adalah orang-orang yang meminta disembah atau meminta persembahan dari para pengikutnya? Ya. Sebuah dosa yang sangat mengerikan, tidak terbandingkan dengan apapun, ya. Sebuah kedustaan yang sangat membahayakan dirinya yang tidak bisa diampuni kalau dia mati membawa ini tanpa sadar dan tanpa mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang sangat urgent dan sangat penting, ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 59, 65 dan 73, para al-anbiya, para nabi, Nuh alaihi salam, Hud alaihi salam, Saleh alaihi salam, mendakwahkan yang sama. Tak ada satupun, ini kalimat inti dari dakwah para nabi dan rasul. Ani abudullaha malakum min ilahin ghairu. Abudullaha malakum min ilahin ghairu. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan lain selain dia. Ya. Walaupun klaim gemerlap, tipuan akan banyak beredar di sepanjang kehidupan kita yang menjelma menjadi tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengecohkan seorang manusia menjadi para penyembah mereka. Karena kita sudah tahu bahwa induk dari ketuhanan palsu, ketuhanan dolal, kesesatan adalah setan telah berjanji untuk menyesatkan umat manusia untuk tidak berada di atas tauhidullah wa azza wa jalla. Kesyirikan yang sangat besar. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim," tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Qul innama ana basyarum mitslukum." Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini basyar seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Aku makan sebagaimana kalian makan. Aku sakit sebagaimana kalian sakit." Jangan katakan sekali-kali bahwa mengapa kalau itu rasul, rasul manusia suci, rasul manusia ini, ngapain kita ngikuti rasul? Ini pun konsekuensi logis dari ketauhidan, syahadatain, ya. Tidak bisa kita mengklaim bahwa itu rasul, beribadahnya ya sudah memang tingkat rasul. Itu rasul karena dia sudah makom tertinggi. Kita apa? Qul innama ana basyaru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, innama ana basyaru mithlukum. Aku basyar seperti kalian. Bedanya yuha ilayya. Diberi wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah.
siapa

berharap berjumpa dengan Tuhannya yang Esa, yang waktu di dunia dia begitu mencintai dan ragbah untuk berdoa kepadanya, untuk berdekat diri dengannya, untuk menyembahnya, untuk mempersembahkan dirinya. Falyamal amalan salihah. Konsekuensi tauhid, beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali mensekutukan dia dalam pengabdiannya. Mensekutukan tak mungkin, yarju liqa'a rabbih. Penghalang terbesar yang akan menghalangi seorang hamba berjumpa dengan Allah adalah kesyirikan. Tidak disebut di sini amalan sayyi. Ya, tidak disebut, tapi wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Tidak boleh mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah. Jadi penghalang terbesar yang menyebabkan seorang manusia tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan dia. Ya. Kenapa? Karena ini adalah simpul dasar yang akan menarik seorang hamba, yang akan memasukkan dia ke dalam surga satu-satunya. Ya, al-urwatul wuthqa. Yang menyelamatkan dia, yang menghubungkan dia dengan ke surga, yaitu berjumpa dengan Allah. Selain ini hanyalah cabang dari ini semua, ya. Kalau tanpa ini tak mungkin bisa masuk surga. Dikatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maknanya kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh pada al-urwatul wuthqa, yang akan menghantarkan dia, tidak ada yang bisa menghantarkan dia kecuali pasti dia masuk surga. Ya, dia akan dibawa masuk surga dengan al-urwatul wuthqa ini. Syaratnya yakfur bitaghut wa yu'min billah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Selain ilah yang disembah yang palsu, tauhid. Walaupun banyak orang yang menyembahnya, banyak manusia yang menyembahnya. Ini yang dikatakan oleh Sa'id Ibn Jubair dan Ad-Dhahhak rahimahumullah, bahwa la ilaha illallah, arti la ilaha illallah adalah faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa makna dari bil urwatil wuthqa lan fisama laha, ad-dinul qawim, agama yang kokoh teguh. Ya. Agama akan teguh kalau la ilaha illallahnya teguh. Agama akan hancur kalau la ilaha illallahnya hancur. Jadi satu yang sangat tinggi sekali. Lalu apa artinya? Maknanya yang menjadi syarat dari faidahnya kalimat yang diucapkan oleh kita ini, kalimat yang menyebabkan kisah menjadi seorang muslim yang akan selamat memasuki pintu surga, kalimat yang kalau memenuhi syaratnya maka akan masuk surga. Syarat yang paling terdasar, yang paling pemula sekali, kalau ini belum dilangkahi maka syarat yang lain tak mungkin bisa dilangkahi. Mengetahui hakikat dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paman mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati wa huwa ya'lamu, dia tahu. Kalau enggak tahu gimana? Ini pertanyaan tersendiri, yang pintu masuk yang sulit kalau bisa diterima melalui akal manapun, ya. Ada orang yang tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang la ilaha illallah, tapi dia masuk surga. Dari nas saja dan dari akal saja sudah tidak bisa diterima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Untuk itu, sedikitnya kita ingin sedikit mengetahui kandungan yang sangat besar dan agung tentang arti la ilaha illallah. Di dalam ayat yang sudah kita bacakan sebelumnya, baik dalam surah

An-Nahl maupun surah Al-Baqarah. Dikatakan bahwa arti la ilaha illallah berarti persembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh persembahan kita kepada tagut. Hanya ada dua jalur. Jika kita tidak menyembah Allah, kita pasti menyembah tagut. Siapa tagut itu? Sehingga kita tahu bahwa kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata yang menyebabkan kita bisa berada istiqamah dalam pengabdian kepada Allah adalah wajtanibut thaghut. Menjauhi thaghut. Menjauhi saja. Ya, menjauhi saja harus sudah dimulai. Bukan sampai menyembahnya. Menjauhi, dari mulai menjauhi. Ya. Dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an bahwa thaghut adalah syaitan. Ibnu Katsir rahimahullah mendukung pandangan ini dengan mengatakan bahwa wa makna qawlihi fit taghut innahu syaitan qawiyun jiddan. Perkataan Umar Ibn Al-Khattab yang mengatakan bahwa taghut itu adalah setan adalah pendapat yang sangat kuat. Kenapa? Fa innahu yashmulu kulla syarrin kana alaihi ahlul jahiliyah. Karena mencakup seluruh segi keburukan yang ada pada masa jahiliyah. Semua unsur keburukan yang ada di muka bumi ini, Tuhan pertama yang membuatnya, menyebarkannya, mendakwahkannya, membentuk loyalitasnya adalah setan. Semua, dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah membuat lima urutan dari apa? Dari syar yang dilakukan oleh setan bertingkat-tingkat. Dari yang paling terbesar, pengabdian langsung, yaitu kesyirikan dan kekufuran, ubadu syaitan, para pengabdi setan. Di tempat-tempat yang sangat gelap, di goa-goa. Banyak sekali, sampai-sampai setiap para penyembah setan mempunyai tempat-tempat peribadatan khusus yang gelap gulita dan di tempat-tempat yang memang setan waktu itu turun di muka bumi. Ya, baik di pinggir-pinggir pantai maupun di gua-gua dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjadi obadu syaitan, para penyembah setan. Di sekeliling lingkungan negeri kita ini pun banyak tempat-tempat peribadatan setan yang mulai diungkap oleh banyak orang bahwa dulunya adalah tempat para primason dari Amerika dan lain-lain yang memerangi kekhilafahan, ya, di seluruh negeri sampai di belakang-belakang kekhilafahan, misalnya Indonesia, gitu. Tempat-tempat biarawan Sion yang menjadi tempat-tempat sesembahan yang sekarang dijadikan tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat perkantoran utama dari para pejabat. Ini pun sesuatu yang sangat besar bahwa ubad syaitan itu adalah tingkat kesyirikan terbesar dalam kehidupan ummah. Ya. Ini yang pertama dikatakan bahwa syaitan. Walaupun upaya untuk sampai kepada tingkat itu, setan menyebarkan khutuat, langkah-langkah untuk menuju ke sana. Ya. Dengan serulingnya yaitu musik. Ya. Sampai para pemusik pun ada yang sampai pada tingkat obad syaitan. Walaupun di bawah-bawah para pemusik banyak yang hanya terikat oleh loyalitas sempit dalam kehidupan mereka, yaitu para penyalur dari hubungan sinyal antara para penyembah setan dengan Tuhannya, yaitu setan sendiri, ya. Di berbagai negeri, termasuk di negeri kita, bahkan mungkin duit terbesar beredar di masalah musik, ya. Ada yang menjual sekian ribu keping, entah padahal kalau kenormalan umat manusia nggak ada yang suka pada hal yang kayak gitu, tetapi rupanya setan sudah menghias itu menjadi bagian, karena setiap hari seruling itu menjadi sinyal dari penyembah setan, dari mulai tidak suka pada suka, akhirnya mulai tambah naik menjadi para pengikut

0: pemusik setelah itu menjadi penyembah setan pada ujungnya, ya. Kita lihat banyak sekali yang sampai tergila-gila kepada orang yang musiknya naudzubillah, sampai telanjang sang pemusik pun mungkin, mohon maaf, auratnya pun bisa dipeluk dengan habis-habisan gitu ya, karena ingin ini masalah kesetanan, bahasa ini setan. Ini memang fakta yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita gitu ya, para penyembah setan melalui dari mulai ini sampai kepada tingkat yang paling besar, yaitu para penyembah setan langsung, para ubbadu syaitan. Ini yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Lalu Imam At-Tabari di dalam kitabnya, dalam tafsirnya, menyebutkan beberapa bentuk taghut lain. Dua jenis taghut yang beliau sebutkan selain syaitan yang menjadi taghut yang disembah oleh manusia, padahal ini merupakan bentuk pengkanselan makna la ilaha illallah dalam diri seseorang manusia.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdil Miasau Setuk Menjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banget loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.
1: Hi, everybody. No cook, but it's right.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
2: You are listening to Bahan FM now. 1-0-0-1-0-0. Stay correct.

0: Wahana.
1: Wan, kayo lamang tapay.
2: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
1: Apolo lah itu.
2: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
1: Di radio bahana jo.
2: Tantu lah iyo nyo.
3: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
2: Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
1: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio bahana FM Padang Panjang.

0: 92 Urban FM di sana penangnya. Alhamdulillah bersama kita balik di acara Maram Palam kita di Malam Nangko di sana ya. Di edisi Selasa 9 Juni 2026. Nah, alhamdulillah bersama Jombo Saleha balik di sana. Dan di belakang lahadun yang kamu buka pintu kita di sana ya. Beko telek-telek nyong. Kabur lo nyong beko bali ya. Halo, assalamualaikum. Oh, orangnya kok. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyalah, apa kabar Mak Mbo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Iyalah, apa lagu Mak Mbo gini kok?
1: Abailah anak selapan kok.
0: Anak selapan Mak Mbo? Minggu petang Mak Mbo di tu pe Mak Mbo tu.
1: Ya pe salah tu, jaringan tu.
0: Jaringan, tapi kamu amai gaul leloknya giciknya.
1: Kamu telefon kamu gaul nak baru kan?
0: Bagus elok kamu.
1: Kamu nggak buang lo siang hari anak baru.
0: Malam sebulahnya.
1: Nah, berarti jaringan lesinan, nah, bukan risiko, itu salah anak lo.
0: Mungkin ya mau.
1: Kamu suah siang hari kawan kan? Enak suah, kayaknya lihat anak baru sama risiko kan?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, ini ada rusak-rusak. Rumah jaringan itu besok. Ini lagu anak selapan, kak?
0: Anak selapan, ya. Anak selapan. Salam-salamlah dulu, Mak Bos, sebelum kita cari.
1: Salam, betul selesai lagi. Kena madal selalu panjang umur-umur.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Salam, doa magaul. Doa. Aku no yo, lupa ni buat si no, macam no yo, ada medit malah dua no, aju tengah aju yo, ada mesti bagai yo, ada bagai, ada bagai yo, ada kesana kuah bagai, aduh, bisa bagai yo, ada bisa bagai yo.
0: Ya, kendari ada dari Ratu Sikumbang sama Sania sama Cabia, yang mana Mak Mondi?
1: Itu ya.
0: Yang mana? Dari mana? Dari si Cabia atau dari Ratu Sikumbang?
1: Dari Sikumbang lah.
0: Ratu Sikumbang saja. Ya. Ayolah, lanjutlah ke sini.
1: Ada yang kanduang lah ya. Ada yang kandibarlah lah ya. Ada yang buah malah ulah ya. Lain nama itu nama nangas ya kompak lah kedua lahnya udah bersibak. Makasih banyak Adria.
0: Iyo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, iyalah.

0: Nah, itu sudah pendengar, Mak Ambo lah membuka pintu kita di malam nangko di sana ya. Di belakang Mak Ambo di sana masih diterima. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unit yang cantik.
0: Iya, Azizah yang cantik pula, Mbak Aka Banyo.
1: Seperti biasa, kalau dengerin radio bahan atau sayangku, semangat tari yang kelima.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Ini Mbak Aka Banyo malam kali sehat.
0: Alhamdulillah, sehat benar. Iyalah.
1: Sama Uni, Mbak Aka Banyo sehat pula.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Minta lagu aja, Uni.
0: Ya, apa lagunya tu?
1: Ya, saya dingin pulau ni. Angin malam.
0: Angin malam. Jadi.
1: Agak dingin malam begini Uni.
0: Angin malam ya.
1: Pas mana cuacanya malam begini Uni?
0: Iyo, pas mana tu mah?
1: Ya. Malamnya tak mampu tadi yang masa perdana.
0: Iyo.
1: Aku doa Mama Gaul, Pak Des, Bu Des, semoga sehat selalu keluarga besarnya. Ada Mak Hitam,
0: iya.
1: Ada Kai Uban, ada Jomuni Sikumbang di Pariaman,
0: iya.
1: Ada TL,
0: iya.
1: Apa kau yang kakak buang malam itu dan saya salam padanya Yuni.
0: Jadi.
1: Spesialnya banyak untuk Kak Agi dan cerita cintanya yang lagi bumi itu nih.
0: Oh iya.
1: Semoga saya selalu pulang sekeluarganya Yuni.
0: Iya, jadi.
1: Makasih banyak Uni cantik.
0: Iya, sama-sama Aziza. Makasih pula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Di sana penangga ya dari Aziza ya. Nangka duo penelpon kita di malam nangko ya. Iyalah. Mak Tembo pertama.
2: Halo, banyak kah?

0: ditunggu untuk sana. Nangka menelpon meminta kirim lagu, berkirim salam di sana ya. Iyalah, masih ditunggu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
1: Dari Uncu,
0: Ampera Uncu. Iyalah, apa kabar Uncu kini ko? Iyalah, sehat ko. Apa ko lama seruncu ko?
1: Makan lah
0: dulu Uncu. Apa Uncu? Apa tu orang jale suruh apa?
1: Magamai.
0: Magamai gitu malam ko. Iya, Cu. Apa judulnya? Tanjung Katong gitu malam ko. Jadi. Salam dulu, Cu.
1: Salam.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Untuk Mama Anissa.
0: Iya.
1: Makul, Mama Anissa.
0: Iya.
1: Daud.
0: Iya.
1: Aar, Aldi,
0: iyo,
1: Nasike, Dadang Alami,
0: iyo,
1: Bunda Nabila, Ajo Munir,
0: iyo,
1: Ketelole, Mambo, Aziza,
0: iyo,
1: Bunda,
0: iyo,
1: Manda, Mak Tamba, Dari Bukan,
0: iya,
1: Marwa, Muri,
0: iya,
1: Tanjung, Penita Iya,
0: iya,
1: Putri Guntu,
0: iya,
1: Pantek, Halo Tutu Seleang,
0: jadi-jadi, iyalah. Iya, Uncu, itu saja Uncu. Iyalah, terima kasih banyak Uncu lah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Panca Panang.
0: Ya di sana Panang ya. Dari Ampera Uncu di sana ya. Iyalah, sama bergabung pula di mana palam di malam nangko ya. Di belakang Uncu masih di demo di sana ya. Nangka minta lagu, berkirim salam, berkirim pesan. Iya, masih ditunggu tentunya ya.

0: Halo, selamat pagi. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aka, Mbak Bun.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Aka, Mbak Tulia.
0: Alhamdulillah sehat, Bun. Marhabalam, Mbak Lai.
1: Ayo.
0: Minta lagi dari minum malam-malam.
1: Dari Jampu lah, dari Upi lah.
0: Upi Pristi, apa judulnya, Bun?
1: Direktur dalam mimpi.
0: Direktur dalam mimpi.
1: Jadi Pristi yang
0: direktur.
1: Salamnya untuk Mbak Bu tadi.
0: Iya.
1: Untuk Adija.
0: Iya.
1: Untuk Jantako. Untuk TL.
0: Yang ada ikuncul uncul. Yang ada Liza Tania, Uci, Rosa Sylvia Panisun, Yayan Karet. Yang mana Bunda?
1: Enggak,
0: Yayan Karet, Rosa Sylvia Panisun.
1: Rosa Sylvia lah.
0: Rosa Sylvia sama Panisun, Bun.
1: Mbak Badui cuma itu tuh.
0: Iya, Badui.
1: Iya.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Jadi lah. Iyalah, salam-salam.
1: Salam untuk Padi Budi. Putri Tagung.
0: Iya.
1: Daal tadi, Daal.
0: Iya.
1: Anda gak bernama tetap-tetap ya.
0: Jadi, iyalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM. Iyalah ada sanak pandangan ya. Dari Bunda Dahliar ya di sana ya. Iyalah di belakang Bunda di sana. Masih diterima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyalah Mbak Aka, Mbak TL kini ke.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Marapala Mbak Lai.
2: Iya, tak lagi malam-malam. Aku sedang membuat pesanan.
0: Oh iya, apa tuh TL Lemang?
2: Badak Bareh.
0: Oh, Badak Bareh. Iya.
2: Orang ke Jakarta hari Sabtu.
0: Iya. Untuk si Aldi?
2: Hah?
0: Untuk Aldi?
2: Enggak lah.
0: Saya untuk Aldi.
2: Angin malam lah saya apa terjungkang TL kali ya.
0: jadi TL, iyalah. Angin malam ya?
2: Iya, angin malam.
0: Sama lagu TL je siapa kah?
2: Siapa?
0: Sama saya tadi kok Aziza.
2: Minta angin malam lah ya.
0: Iya.
2: Anak mintu anak mama lah.
0: Anak mintu anak mama. anak mintu. Anak mintu.
2: Mintu dari apa ma? Dari siapa nama dia? Dari Jong Lidah lah. Lala mula apa kok lalu pose lah.
0: Iya.
2: Anaknya itu anak mama sama kanca kedua.
0: Rido Ramon.
2: Jadi.
0: Jadilah. Salam lah TL.
2: Kamu tak terlihat di korban rasa dualahnya. Murah tidak terlalu ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Untuk orang Bali sadualahnya diwakili Nenek Aisyah.
0: Iya.
2: Untuk Aisyah tadi, untuk Mak Ambo. Untuk Tawus, untuk ayah kandung, ayah keterima ayah.
0: Iya.
2: Nah, untuk Liar, Tim, Tri, Petra Lima Kacang, Wan Naga, itu Raja Alam jadi adiknya, Rosa.
0: Iya.
2: Al, Petra Silba, Mak Datu, Mak Ute. Pak Zul, Putra Arifan, Bang Tino, dan Nazar, Oma, Dadi Palala, itu Mak Popung.
0: Iya.
2: Popung cari ya. Pak Eko, Ayah Ica, Nenemu, Imai, Mintuo, anak-anak cucu.

0: Ibunya, sekeluarga, Aneli, semua wujud untuk tinggi, Aldi, di keluarga tercinta, sehat kalau murah rezekinya.
1: Iya,
0: Nah, sehat yang anak buah hatinya, lancar-lancar ndaknya.
1: Iya,
0: Nah, itu, nama-nama awak dua aku dapat salam, ada orang lemang kacang, laris manis ndaknya.
1: Jadi.
0: Ayolah, silah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak bana.
1: Yalah TL, terima kasih lah bergabung TL ya. TL di Kacang di sana ya. Lah lama ndak pernah ngasoro TL sejak pulang dari Duri ya, dari Parantauan. Ayolah di belakangnya TL di sana. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Urang jauh. Masih di jauh kan? Masih jauh.
2: Masih di jauh di mata dekat di hati.
1: Onde. Masih di Kalimantan ke Sanopa ke. Wan ke Sanopa.
2: Alhamdulillah.
1: Ai, lawan ke Sanopa, lai sehat ko.
2: Alhamdulillah sedikit
1: Alhamdulillah menurut lo kami ya. Menurut lo segehnya.
2: Kembali lah.
1: Iya.
2: ATL lebih boleh di Duri lah. Iya. Duri.
1: Durian.
2: Durian
1: maksudnya mah.
2: Iya,
1: durian.
2: Durian dekat tangga tu,
1: teman. Duri dari Duri ko beda lo mah.
2: Lain lo mode.
1: Iya, lain lo mode.
2: Daerah itu minyak ya. Rambutan gele-gele dari Riau.
1: Rambutan iya ya.
2: Nagari Panampuang sinanta.
1: Iya.
2: Nagari wala le mua.
1: Nagari wala. Iya bisa. Lah jadi ya tuh di WN lu nak. Jadi ya tuh.
2: Bisa banget tuh kerate, telemari, triplek.
1: Iya. Boleh. Atur saja. Yalah, apa lagu angkasan apa gini kok? Halo? Namanya kok? Halo? Kok hilang? Halo?
2: Halo?
1: Halo. Apa lagunya gini kok? Iya, hilang yang tadi suara.
2: Dari Daniel Maestro ya?
1: Daniel, apa judulnya?
2: Biasanya Cie ini saya.
1: Daniel, ya.
2: Ya.
1: Daniel Maestro.
2: Dan cak itu di saya judulnya dan cak itu ada. Ya, salam bertemu antar di saya ke salam kege. Selalu panjang umur, waras saki yang berkaya di saya keluarga ya.
1: Amin.
2: Amin. Untuk kubana tanpa kecuali di mana berado. Untuk hotel tadi.
1: Ya.
2: Ditunggu lo LTL.
1: Iya TL lah kamu.
2: Ini udah lihat dia.
1: Iya.
2: Wanjai. Tepagara Heroi. Bunsu Wadete Wadi Telimba kah.
1: Iya.
2: Putri Bali Kecan. Omai. Komanda Mori.
1: Iya.
2: Pekame Makamba Putri Tanjung. Leni.
1: Iya.
2: Aziza. Siapa nak dong sabung eh? Delvia is umilin ta.
1: Iya.
2: Mawe, lama lantau eh.
1: Merantau mungkin nak. Tidak dapat jaringan lah eh.
2: Atau dapat babang baru kan nak beli sama kebang radio. Tergoda orang dengan suaramu nanti.
1: Iya.
2: Nah, kalau dapat babang baru kan pada itu. Tuan Mona Ilang. Serke Pak D.
1: Iya.
2: Al Palasu.
1: Iya Palasu.
2: Mau abang Mas Jack. Om Jack atau Putra Tajung. Ini kali Palala Piancap Tis Kumbang. Aduh Wan Rumah.
1: Iya.
2: Apa Putra Larangan Pak Kayu. Sini Mambo.
1: Iya.
2: Pak D.
1: Tunggu santai dulu, stop dulu. Pitarah dalam lagu atau cinta untuk selamanya?
2: Ah, cinta.

0: Untuk selamun cak deh. Sayang lah bagi, cinta untuk selamun ya. Betul ya nak?
1: Iya.
0: Oh indah, kita kalau bagi malam mode.
1: Iya.
0: Aku untuk induk pajak gua, aku untuk anak pajak gua, aku untuk mindu pajak gua.
1: Aku untuk kawan gua.
0: Untuk kawan gua.
1: Aku untuk penyiar gua. Aku untuk penyiar.
0: Iya, untuk penyiar yang jalan mana?
1: Tidak jalan. Menjelaskan saja.
0: Menjelaskan saja ya. Ada. Iya, lu ke TL berapa tak?
1: Iya, nak ada TL. TL lagi nak tanda lah TL.
0: Ada. Untuk Ika.
1: Iya.
0: Oh, untuk Menis Kumbang. Oh ni. Jadi zaman selesai di juta kalau menangan di juta tu. Sadar lima ini selesai.
1: Jadi
0: jadi. Selalu buat kita sama ini selesai. Ya.
1: Jadi.
0: Apa sini?
1: Yup, sama-sama Wan Kasanopa. Salam ini. Untuk Ayang Beb. Ayang Beb.
0: Ya, selamat.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM. Iyalah Pak, akhir-akhir hilang-hilang sinyalnya di sana ya. Ini sana pandangan dari Kalimantan, Wan Kasanopa lagi perlu bergabung di sana ya. Nandi Batu Sangka mencogoklah daus-daus DAUS daus. Ini sana pandangan kita masih di Marapalam di malam Nangko ya. Dan umumnya untuk cuaca Sumbar hadiko di sana yo hujan ringan ya di sana ya. Iyalah. Ya mudah-mudahan untuk di sana tetap bersabar ya. Sumbar. Iyalah, kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyalah, bakal banyak orang sungai yang.
2: Alhamdulillah sehat dingin-dingin.
1: Iyo, tidak hujan hari itu kan?
2: Hujan tidak tuh, tinggal dingin loh ini sejak tadi sore ya.
1: Iyo.
2: Di Padang Panjang bau ni. Hujan.
1: Ayo hujan, tapi kini lah ndak hujan ne doh.
2: Tinggal dingin ya ni.
1: Dingin ya, tinggal dinginnya lah.
2: Ini warga banyak.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kemangian suasana kayak lagunya ni.
1: Lagunya, apa tu sagonya?
2: Dari Ratu Sekumbang.
1: Ratu Sekumbang, apa judulnya?
2: Apa yang ada Uni?
1: Ratu. Banyak terus entah aku di albumnya ya yang cie-cie Rambayan Taduang, Gugok Menyambah, Batang Tabi, Membuang Rasa Cinto, Kusia Bendi, Ibu-ibu Hati Den Mande, Gunggunglah Denai, Gunggunglah Denai,
2: Gunggunglah Denai.
1: Yang ikut saya.
2: Yang itu saja.
1: Ya jadi digalaan Dewan Kesenupan. Yo, apa capek lah lah encenya. Buatlah ke Kalimantan lah encenya.
2: Ke Kalimantan dan ke Kampang lah. Aku ke Kampang Bebang maunya.
1: Ke Kampang.
2: Tak ambut lah dah ni.
1: Ya, iyalah. Bersobok je pada Obama. Siapa kau?
2: Ya.
1: Siapa presiden yang kini kau?
2: Tidak ada ni, nanti
1: dia tahu. Mungkin yang nanti ombe apa kan? Itu mungkin tidak apa mana.
2: Tidak, aku kantor hari ini. Kata aku misalnya ni nak kantor deh. Kalau jadi nak kalau di kantor nak kurang jadi hanya ni. Siapa hari ini?
1: Jia tu hari.
2: acara juga ini
1: siapa? Donald Trump, si Donald.
2: Ah, si Donald Trump.
1: Iyalah. San salam lah dulu.
2: Tadi Mbak Google, tadi Mbak Google.
1: Ya Google. Alah, aman.
2: Kalau tadi Mbak Google. Kalau untuk ini kita sudah selesai dengan semua yang mau modal.

0: Pastinya lancar aktivitasnya ini.
1: Amin, amin, amin. Heeh.
0: Untuk Wanda Nen, untuk Dasoli, untuk Daroma, untuk Mambe, untuk Mama Gau, untuk Ajebat Kumbang, untuk Hitam, Pak Zerbuk Marni, untuk DLJ Anaknya, untuk Pak Datu, untuk Pak Debudi, untuk Rangga Rosa, untuk Nenek Atta Radaus, untuk Sada-sada Jelak nih, kalau Ante Pak Tinai sama Nen, juga dipala, untuk Sada-sada Jelak nih, salam kompak, salam Madun Tena, untuk seluruh Sada-sada Radio Bahana tanpa terkecuali di mana berada ini.
1: Jadi sama-sama.
0: Yang akan masuk, yang akan masuk sesudahku dapat salam dari Putri Sagoh.
1: Jadi.
0: Yang istimewanya untuk unik dan untuk yang lagi mandang aku.
1: Nama rasul.
0: Yang marasul yang lagi kok memandangnya kini.
1: Iya. Pasti mendengar.
0: Iya.
1: Yakin atau apa?
0: Yakin. Dia harus kami stopanku baru. Nak terangga deh, pelan masa di uni jangan nak terangga.
1: Apa tu?
0: Nak terangga utang ko dah mad. Hari Kamis waktu hari Kamis utang ko. Nak terangga deh, pel ni doh.
1: Oh, iya. Kini lah terangga.
0: Awak tak bisa di uni masa di uni nipo.
1: Iya. Apa mah? Jaringan kadang tu.
0: Iya. Salam kompak, salam pada sana ya Uni.
1: Jadi
0: yang
1: cantik,
0: ingat-ingat elok-elok Uni duduk situ.
1: Ada pelok kaji si Daus ya.
0: Daus?
1: Ada pelok kaji si Daus. Daus tulang dulu ya.
0: Aduh, ini lanjut deh ya.
1: Lela pulang ya, Kak Jatuh tak seorang.
0: Iya, tapi ya, seorang-seorang ada di Uni untuk ngajakan.
1: Nah itu makanya ya gunggung lah lai cuni ya deh pelanggan banyak tuh
0: yang bedo
1: nah bedo kok tuh baru-baru iyalah di ahli lo jalan dia tapi kok kalau lama-lama ah mangga enggak rasa cinta rasa cintanya lah hilang mangga enggak aja gak mau jalan
0: ayo ketuk-ketuk tadi dia cuni kan
1: jalan-jalan
0: Mangga dek lu
1: sinam. Mangga lu aja lah sinyo. Ya lah. Itu orang nak kia tu.
0: Orang muda ni tak mencari orang yang lesa sembuh sampai akhir. Ya.
1: Mudah-mudahan lah sampai dari awal sampai akhir muda tu. Punya kasih
0: sayang. Ayam ini dapat pemurah ni sampai sejauh ni dari tabuh dan anak yang anaknya.
1: Makin tu makin manis rasanya kan.
0: Asik.
1: Alah.
0: Kalau kau ni barang tak awet tu di rancangan.
1: Ia tak doa seolam doa. Jadi tak doa saingan lagi ni doa. Nyawa dah ngasih dah abang seleb dah ngasihnya kan malam ko. Ya, makasih banyak dia. Oi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Iyalah terima kasih banyak ya dari Putri Sagoh di sana di Sungaiang, laik Pulau Begabung ya. Lah dari Sungaiang, dari Kalimantan, dari Bintongan tadi di sana ya, Panyalayan. Iyalah kita terima penelpon saja iyalah dari Danau Pulau tadi di Kacang di sana ya. Kita terima seorang-orang penelpon lain. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyalah. Mbak Kabagai.
2: Alhamdulillah, lai sehat-sehat saja. Kak Saleha, apa kabar no?
1: Alhamdulillah, gae. Sehat.
2: Alhamdulillah. Pada reda, rai ge nak Kak Saleha. Iwan Pasanova, Putri Sago. Agi atarui.
1: Agi atarui. Ketika lai bisa galak, gae. Kalau tak bisa galak, tu apa ya, lai kena.
2: Iya.
1: Apa lagu, gae, gini ko?
2: Lagu, gae, Kak Saleha.
1: Apa lagunya, ko, gae?
2: Oh, Siti Jua lah.
1: Si tujuh.

0: Okay. Orang dan ni lagu dia kendaknya gunggung lah dinai je ni. Ah, awak si tujuh
1: lah. Si tujuh ya. Ah, jadi. Ya. Yalah, san salam lah ya.
0: Nah, salam-salam pertama untuk Kak Saleha, biar sehat selalu, lindung Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimudahkan rasa cinyo, dijauhkan kita dari segala bahaya hendaknya.
1: Amin, doa yang sama untuk gaya.
0: Awak katulah dekat ya Kak Saleha, pokoknya lain dengan dengar suruh kita berdua seluruhnya, kenten bahana, kru bahana, dekat salam sehat, salam teragak uga dari gaya uban.
1: Ah, jadi kek, jadi.
0: Aduh, awak katun tak lama lah dah.
1: Iya, lama sok kek.
0: Ah, lama sok. Ah, iyalah.
1: Yo.
0: Kalau ni dengar dekat salam ni Kak Saleha.
1: Jadi. Ha.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promo.

Idul Adha, penghapusan denda 100%. Gratis biaya balik nama, promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Abon nyoba balik cincin nah, kaluan yolo. Nah, nambo pakai kukai kujut tu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya.

0: Iya adia, malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia, balina rancak modelnya di.
1: Jadi uan, deh, elo udah koe. Pidi mau cak balio uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasal. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang. Subang, deh picayo lah dia. Amuah lama dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, gimana tempeknya tuan. Tunjuk elam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tempeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
3: Odeh, odeh, wakak, wakak. Bahana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cek yo, cek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukup, mah. Piring galeh jo pelengkapan makan lainnya ala.

0: Aduh teh, tantu seala itu dalam kamar Rambo panuas sadonyo tuh. Deh, ala cukui di siko sadonyo mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piringnya encak lo ha. Basio di mah kote. Eh, Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evan Ring, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evan Rico banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evan Rico kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
1: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dima sih pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nya.
2: Dimanya tuh Uni di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi KDM mah. Di barang-barang pay dan degai.
1: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
2: Ah, jangan kok dia.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
4: Apa-apa, Ode, Wakak, Wahana,
5: Rancak, Banan.

0: 103,2 Ban FM. Di sana Parangan masih di mana malam kita di malam Nangko ya. Masih kita tunggu untuk telepon teman di sana nang kami minta lagu, berkirim salam ya. Masih Ambo Saleha mengawanan di sana tentunya nan kami minta lagu berkirim salam tentunya ya. Ayolah kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum. Yo, Ajo Munir Sikumbang. Apa kabar Ajo kini ko? Sehat?
1: Alhamdulillah, lagi kondangnya hari hujan gitu.
0: Hujan hari Allah, pindah hujan kami ke situ ya.
1: Pindah, hari hujan tadi.
0: Tadi yo, petang hari petang. Kini dari maghrib.

0: Di jam mana hujan, Jo?
1: Ya, maghrib tadi.
0: Oh, maghrib tadi. Iyalah. Apa, Pak? Siaran Mbak Aleman, ya?
1: Lencak.
0: Jadi, apa lagu aja gini, kok?
1: Apa lagunya?
0: Marapalam.
1: Hilang baganti buruk batukar, ya.
0: Hilang baganti buruk batukar. Sama ledo wale, ya. Hilang baganti. Buruk batukar. Jadi, Big Heru, Jo. Atau yang sakit itu. Jadi. Yalah, salam-salam lah, Jo.
1: Assalamualaikum untuk kalian yang alhamdulillah.
0: Jadi terima kasih banyak, Jo.
1: Adi palala masuk ya.
0: Gadi palala lu najanya masih ada kegiatan temerok cucunya, itulah.
1: Jadi yang ke kamar tu oke.
0: Iyo, mungkin anu itu. Ilo tak.
1: Kalau lo di palala mambo,
0: iyo.
1: Kalau di Adi kacang, ada lagi kuban, ada terakhirkan, ada ada Aziza.
0: Iyo.
1: Ada pula Amanita.
0: Iya.
1: Ada pula Putih Sagori dengan Batu Sangka. Ada Dawud Batu Sangka.
0: Iya.
1: Ada pula Nisa Bintu Sejua Kota Lawe. Ada pula Pak Ade Bude.
0: Iya.
1: Ada Puku Pungsi Andori Kamu Indahnya. Ada Putih Bintu.
0: Iya.
1: Ada Pula Biasa Putih Tanjung Ika Tanjung. Ada pula tentu di Kota Tunggu.
0: Iya.
1: Ada pula Mumani Penara Jemaah Makjul. Kita di Mangguan Putih Tanjung Jepang Papa. Di Bungsu Kamera Kala. Namanya tidak tersabit nama tembak kalah. Tapi salam kompak dari Menis Kumani Pada Mandi. Batas kota ini.
0: Jadi di batas kota ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak Bana.
0: Ya di sana penangat ya. Dari Ajo Munir Sikumbang di sana ya. Minta lagu dari Bikairu Hilang Baganti Buruk Batuka ya. Yalah di belakang Ajo masih diterima di sana ya. Hilang Baganti. Silah yang kamu minta lagu gini kok. Di telepon saja di 0821-2270-8300 di sana ya. Tentunya masih ditunggu untuk di sana dan kamu minta lagu berkirim salam. Ya kakak kita yang di Singgalang, apa kabar pula untuk Icin ya sampai malam. Ada yang mau kirim WA kok, enggak terbaca-baca dari tadi kok ha. Mana kok, salam-salam untuk. Assalamualaikum, mohon aku dari Unida request lagu Cik judul Ayam dan Lapeh. Oh iya. Penyanyi dari Bebas Sialah, salam-salam untuk penangga bahana sadonya. Terima kasih bahana, rancak mana. Oh iyalah dari tadi, mohon maaf kok. Unida, mohon maaf yo, talai membaca WA-nya. Iyalah santalai diputarkan nih, maaf talai Uni. Oke, baca WA. Judulnya Ayam dan Lapeh. Oi, Ayam dan Lapeh. Iyalah. Kita carikan di sana ya. Ayam dan Lapeh. Iya, tapi nak marah lagu lah dan ya. Iyalah, selamat malam untuk Pak D, Bu D, Mas Soronyo gua, untuk Daus, untuk Mama Bule Ika. Iyalah, selamat malam. Mudah-mudahan nama-nama sejauh kesadonya ya. Iyalah. Dan untuk di sana Nana belum bisa menelpon juga di malam nangko ya. Ya mudah-mudahan lagi sehat kesadonya di sana ya. Lancar-lancar saja ndaknya untuk aktivitasnya ya. Iyalah. Bisa dua lagu kita putarkan di sana ya. Atau ada yang cek lain yang kami minta lagu. Kalau ndak itu pilihan kita. Iyalah. Di sana Pandangnya ikut tentang info pemulangan jemaah haji embarkasi Padang di sana ya, Sumbar dan Bengkulu untuk kloter 5 dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minang pada tanggal 8 hingga dini hari sampai 9 Juni ya 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

0: Jadwal kedatangan ya, pesawat GA-3505 dijadwalkan mendarat di BIM pada pukul 23. Kedatangan asrama haji, rombongan jemaah tiba di asrama haji pada proses embarkasi tanggal 9 Juni di sana ya. Sekitar pukul 2:25, jemaah gabungan Kloter 5 membawa 392 jemaah yang terdiri dari 226 jemaah asal Padang Pariaman, jemaah asal Bengkulu serta 7 petugas dari PHD. Dan untuk rute lanjutan, jemaah asal Bengkulu dijadwalkan melanjutkan penerbangan lanjutan menggunakan maskapai Lion Air pada pukul 4.05 Baleh dan 4.05 WIB dari BIM menuju Bengkulu ya di sana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Saleha.
0: Ande. Lah lamun tak mendengar suara adik gue. Ika Tanjung, Mbak Aka Banyo.
1: Alhamdulillah.
0: Kamu selamu hilang kok.
1: Lagi bukan buangnya.
0: Lagi bukan buang.
1: Baru muncul.
0: Iya, sama Kak Saleha baru ikut baru nak.
1: Mendengar lah.
0: Iya, enggak lain, tapi enggak mau menelpon. Apa salah dan dosaku padamu?
1: Tidak ada dosanya.
0: Salahku? Mungkin dosanya enggak ada dosa. Salahku apa?
1: Karena lagi cumi-cumi kalau lagi malam siaran apa kalau lagi cumi-cumi ya. Kadang bawa paket.
0: Iya.
1: Lagi memang lagi bahanan.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya. Setiap tikungan ada. Kalau makan Kak Soleha tuh.
0: Alah.
1: Mereka nggak ngajak tadi.
0: Iya, itulah adik ikan nak dulu ke mama pun maafin nakaknya malah gua.
1: Lagi yang mama sih ya, lagi mantainya tuh.
0: Halo, wanonin masih ada tuh, sampah deh duitnya.
1: Konde, mantap banget.
0: Iya, marilah Ika, ditunggu.
1: Malam-malam tuh kayak jepi tuh.
0: Besok dikiriman.
1: Tolong kan lagi angin malam dari Yen Rustam, Kak Saleha.
0: Angin malam Yen Rustam lah ya. Angin malam
1: Yen Rustam.
0: Angin malam ya. Sama enggak lagunya Jessie apa tadi tuh? Enggak.
1: Entah. Kalau enggak aku kena sangka sama aku aja Yen Rustam. Oh iya kan.
0: Sama. Yang lain apa?
1: Kalau sangka yang lapuak dari Hindustan.
0: Sangka yang lapuak. Sangka.
1: Soalnya kak jago lalu, tapi dia bahan lain dia.
0: Terdengarlah suara kak wak ya. Jadilah, salam lalu dia.
1: Salam untuk Kak Saleha sekeluarga, moga selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Terima kasih banyak.
1: Kira terus berkah, tercapai apa yang ini.
0: Amin. Doa yang sama untuk dia wak.
1: Amin. Perubahan sebenarnya. Itu aja menit.
0: Iya.
1: Ini ada niat kalian. Mana kau?
0: Iya.
1: Oh, kalian putra.
0: Iya.
1: Lagi pokoknya yang gabung tadi kan gabung di sekolah.
0: Jadi.
1: Terus yang maka. Saya
0: harap
1: makasih banyak
0: ya. Iya, sama-sama. Jadi,
1: sama-sama. Pulangnya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih lama gabung dia. Oi. Jadi sana penanga itu penempon terakhir ya penutup suara kita di malam nangko. Terima kasih banyak atas atensi di sana telah bergabung ya. Adik Tanjung penutup di sana ya, penutup pintu kita. Jo Munir, Gaya Uban, Putih Sago, Kasanova, Wan Kasanova, TL, Bunda Dalia, Ampera Uncu, Aziza, Mak Ambo, dan tadi ada di WA tadi Cik Laisya tadi tuh Nida ya, iyalah. Aku lah tak like. Assalamualaikum. Aku tak like tibo. Ayo, tambah rasa gigi ya. Ya, ikut saja lagunya lah ya, Dena ya. Ibu Aira, ikut saja lagunya ya. Ayolah, kalau bisa diputarkan Mbak Kodi. Ayolah, sampai malam terus sana kesadunya. Terima kasih banyak atas atensinya. Insya Allah masuk balik besok. Jangan lupa kita ada

bahan nama pantun di sana ya, atau parang pantun. Nah, iyalah jangan lupa bersama Mambo ada Saleha pulau balik di sinan ya. Iyalah tinggal lagu terakhir di sana ya. Ado hilang baganti buruk batuka. Ayam delape tu ado yang dustam sangka nan lapo ya. Tu ado beko kalau bisa di sana tapi kalau tidak mohon maaf ko. Kita kirimkan sajalah untuk yang terakhir-terakhir tadi ya. Ilamu selayang, mohon pamit, mohon maaf, diajanan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahana
1: Raja Bana.
2: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
3: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Stay with us on the radio.
5: Attention. You are listening to Bahan FM now. 1-0-0-1-0-1. Stay direct to 1-0-0-1-0-1.

0: si bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

101.2 Ben FM. Selamat malam Sobat Bahana ya. Kita jumpain di serangkaian lagu-lagu nostalgia edisi 80-an kita hadirkan buat Sobat Bahana ya. Ya, tadi ada Inside Out dari Culture Beat, sekarang Over and Over dari Foo Johnson ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya dari Sabang sampai Merauke. Yang masih monitor bareng kita ya, buat keluarga terdekat kita Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Koto dan sekitarnya ya. Baik, yang juga masih di pos-pos penjagaan yang dinas malam hari ini, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam buat semuanya ya. Buat kakang ganteng, si abang-abang ganteng, si uda-uda ganteng ya. Buat yang masih bertugas, semangat buat semuanya. Buat yang lagi rawat inap ya, semoga makin hari makin lebih baik tentunya. Jangan lupa untuk patuh terhadap anjuran-anjuran yang telah di bilang sama dokternya dan perawatnya ya. Oke. Terus juga buat Sobat Bahana yang mau beransur-ansur untuk tidur, beristirahat. Ya, buat adik-adik pelajar, yang anak-anak pelajar kita ya, yang udah tamat SMA, yang melanjutkan kuliahnya, yang mencari pekerjaan, yang sudah dapat pekerjaan, alhamdulillah ya. Yang belum, bersabar ya, jangan patah semangat, tetap cari, jangan hanya tidur dan tidur, dibantu juga orang tuanya. Apalagi kalau mungkin orang tuanya juga single parent ya. Ya, kamu harus juga berani untuk membantu orang tuamu. Memang dia gak ngeluh ini susah ini itu, tapi mereka butuh juga semangat dari kamu, apalagi bantuan dari kamu tentunya ya. Oke, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya, yang lagi sakit juga, yang lagi demam ya. Mudah-mudahan istirahat, minum obat, gak usah begadang dulu, ya lebih baik cepat pulih tentunya. Ya, oke Sobat Bahana, selamat malam yang lagi di Pasar Padang Panjang, Pasar Kuliner Simpang 4 ya, selamat malam yang di ruko atau outletnya yang masih menggelar dagangannya di malam ini. Semoga lancar buat semuanya. Oke, kita dengerin ada When You Love a Woman dari Journey, spesial buat Sobat Bahana. Oke, kita dengerin bareng-bareng.

400.2 Ben FM In My Life ya, I Love You More dari Tuk and Patty. Sobat Bahana ya, sudah nganterin kita dari jam 21 lewat 50 menit di studio kita di malam ini. Ya, buat Sobat Bahana yang merasa tidurnya kurang berkualitas ya Sobat Bahana ya. Nah, ini faktanya ya, tidur nyenyak ini dapat secara langsung meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Saat tidur menjadi berkualitas, makanya ini akan sangat mempengaruhi energi saat beraktivitas di siang hari. Nah, ini juga bisa mengganggu keseimbangan emosional dan bahkan mempengaruhi berat badan. Nah, banyak orang mungkin ya mengalami kesulitan untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas di malam hari. Nah, tidur di malam yang nyenyak mungkin tampak seperti tujuan yang mustahil ya Sobat Bahana ya. Namun ya tetap kita ciptakanlah. Sebetulnya kita memiliki juga kendali lebih besar dan berkualitas untuk tidur daripada mungkin kita sadari ya. Untuk obat untuk kesulitan tidur juga sering ditemukan mengubah rutinitas harian. Nah, untuk yang kita pengen tidur lebih berkualitas lagi ya Sobat Bahana ya, tips yang pertama, ciptakanlah suasana kamar tidur yang nyaman. Nah, ini untuk membantu mendapatkan kembali ya tidur yang lebih nyaman. Ini menggunakan kasur dan bantal yang berkualitas sehingga kita dapat mendukung. Ini dapat dukungan yang tepat untuk biasa kita lebih nyaman lagi dan terhindar dari rasa sakit dan nyeri ya pada kepala, leher, badan kita tentunya ya. Pilihlah spray dan selimut yang nyaman disentuh. Hindari gangguan cahaya. Pasalnya paparan cahaya berlebih ini dapat mengganggu tidur kita ya. Pasangkan tirai gelap di jendela atau masker tidur untuk menutup mata kita, menghalangi cahaya dan mencegahnya mengganggu tidur kita. Ya, lebih baik dimatikan aja lampunya. Jadi nggak ada lagi cahaya-cahaya ya Sobat Bahana ya. Dan Sobat Bahana, pastikan dalam kondisi tenang dan terhindar dari suara bising ya. Kayak kalau saya nggak bisa suara bising, kalau bising ya saya nggak bisa tidur. Mungkin Sobat Bahana ada juga yang bisa bising tetap tidur pulas ya, kalau saya nggak bisa. Jadi itu temukan juga suhu yang cocok dan menurut kita tidak terlalu panas dan dingin ya. Gunakan pewangi ruangan, dapat menenangkan dan memudahkan tidur kita tentunya. Oke, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya ya. Masih di gelaran kita malam ini, di gelaran nostalgia kita hadirkan ya Sobat Bahana ya. Tuntas sampai jam 23 di malam ini. Masih ada Sandra di sini tentunya. Kita mau dengerin ada Put Your Head on My Shoulder spesial buat Sobat Bahana yang masih monitor bareng kita malam ini.

102.7 FM. Just some look ya, sebut bahana hanya mirs satu saja. Oke, okay. Selamat malam buat sebut bahana semuanya ya.

Mengoptimalkan jadwal tidur, ini mengontrol jadwal tidur harian, ini merupakan langkah penting ya untuk mendapatkan tidur yang lebih baik. Nah, untuk itu kita bisa menerapkan beberapa strategi ya. Yang pertama, tetapkan waktu bangun yang tetap pertahankan. Pasalnya hampir tidak mungkin bagi tubuh kita untuk terbiasa dengan rutinitas tidur yang sehat jika kita terus-menerus bangun pada waktu yang berbeda. Nah, tetapkan durasi waktu tidur sesuaikan dengan jadwal yang kita miliki. Jika perlu, memberikan waktu ekstra sebelum tidur untuk melepaskan lelah dan bersiap untuk tidur ya Sobat Bahana ya. Mungkin Sobat Bahana baca-baca dulu atau scroll-scroll dulu video atau mau ngerjain sesuatu dulu ya sebelum tidur juga gak masalah ya. Hindari tidur siang karena tidur siang yang terlalu lama akan terlalu larut untuk mengganggu jadwal tidur kita ya. Dan mempersulit tidur kita saat malam. Nah, waktu terbaik untuk tidur siang adalah segera setelah makan siang atau di sore hari selama 20 menit. Oke, iya Sobat Bahana, itu dia. Ya, nanti kita akan kembali lagi ya dengan ada tips satu lagi nih yang bisa kita share juga buat Sobat Bahana ya. Oke, tetap stay tune di sini. Kita punya Somewhere My Love, ya spesial buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya.

100,2 Bon FM dari Dan MC Leon ya dengan Vincent ya. Selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dan kita bahas sedikit lagi nih Sobat Bahana ya. Membuat rutinitas sehat sebelum tidur. Nah, kesulitan tidur ini biasanya jika kita tidak menerapkan rutinitas menjelang tidur ya. Selain itu, menjelang tidur juga harus memainkan peran cukup penting dalam memperhatikan diri tidur dengan cepat dan mudah. Nah, sebisa mungkin cobalah untuk membuat rutinitas konsisten yang bisa kita ikuti setiap malam ya. Karena ini bisa memperkuat kebiasaan sehat dan sinyal untuk pikiran tubuh bahwa tidur semakin dekat. Dan kita bisa mengistirahatkan diri kita sebelum selama 30 menit mematikan lampu dan menghentikan penggunaan gadget atau sudah berada di tempat tidur. Nah, selain itu hindari juga mengkonsumsi makanan pedas, minuman kafein tinggi. Ini karena bisa juga membuat kita untuk susah tidur ya Sobat Bahana ya. Nah, itulah beberapa tips yang bisa kita share buat Sobat Bahana di malam ini. Dan semoga tidurnya bisa lebih berkualitas ya, karena kita udah saling memberikan hal-hal baik tentu untuk kualitas tidur kita ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Jika Sobat Bahana takut gelap, ya boleh dinyalakan lampunya ya, gak masalah. Yang mana yang nyaman aja. Ya, kita masih diserangkan lagu-lagu bernuansa nostalgia era 80-an. Masih kita hadirkan buat Sobat Bahana di malam ini ya. Ya, kita punya The Platters, Smoke in Your Eyes. Ya, selamat malam buat semuanya.

102,8 FM. Ya, Sobat Bahana, kami ingatkan kembali ya untuk memeriksa lagi keamanan rumahnya ya, pintu, jendela, listrik, air, kompor dan juga AC yang enggak dibutuhkan, enggak dipakai lagi ya Sobat Bahana, lebih baik dimatikan saja untuk penghematan dana kita yang keluar ya, penghematan energi juga, penghematan pengeluaran kita juga ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Semoga hari ini tidurnya lebih nyenyak lagi.

tentunya ya. Dan kita pamit dulu di ajang ini. Jumpa lagi esok hari tentunya Sobat Bahana di frekuensi yang sama di 100.2 Tuban FM. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal siaran sampai kita close malam ini Sobat Bahana. Mungkin ada hal yang tidak pas di telinga Sobat Bahana ya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pimpinan dan redaksi yang bertugas dari pagi sampai malam ini. Ya, saya pamit, mohon maaf. See you next time. Mudah-mudahan kita masih diberi kehidupan ya, diberi nyawa lagi, bisa bertemu lagi esok hari, kesehatan yang luar biasa dan rezeki kita yang juga luar biasa tentunya. Oke, sana pamit. Selalu berpikiran positif, tetap semangat dan semoga kehidupan kita lebih baik tentunya, semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Pahanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.